Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi lumayan berawan cuacanya, nah kali ini tuh udah kayak mulai ada cerah-cerahnya gitu loh sama Pro 2. Udah kayak mulai bersinar nih mataharinya. Sama juga kayak kamu mungkin yang waktunya di Agustus ini untuk bersinar gitu ya teman Pro 2. Kalau dari Januari sampai Juli kemarin kamu masih struggle dan mengusahakan apapun itu ya yang lagi kamu upayakan teman Pro 2. Nah waktunya di Agustus mungkin hasilnya udah mulai kelihatan gitu loh teman Pro 2. Sama kayak matahari yang udah mulai muncul juga di hari ini. Apakah merata di wilayah Sumatera Barat atau di Kota Padang aja? Kita update dulu informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk tanggal 2 Agustus tahun 2026 nih teman Pro 2. Di pesisir selatan akan terjadi hujan petir di hari ini. Dan teman Pro 2, cuaca lainnya yaitu hujan ringan akan terjadi di Solo, yang juga akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di 50 kota, kemudian di Pasaman, kemudian di Kepulauan Mentawai, juga di Darmasraya, juga di Kota Padang teman Pro 2, kemudian di Kota Solo, kemudian di Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan juga di Kota Payakumbuh. Sementara itu udara kabur akan terjadi di Sijunjung, juga di Tanah Datar, dan di Solo Selatan ya teman Pro 2. Kemudian udara atau cuaca lainnya yaitu hujan sedang akan terjadi di Agam, kemudian di Pasaman Barat, dan juga di Kota Pariaman. Sementara untuk suhunya hari ini teman Pro 2 berkisar di angka 17 derajat Celcius sampai yang paling tinggi teman Pro 2 yaitu 31 derajat Celcius. Untuk kelembapannya sendiri itu ada di angka 65% sampai yang paling tinggi adalah 99%. Informasi ini teman Pro 2 kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis

Tomang Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kemenko PMK memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Kolaborasi tersebut difokuskan meningkatkan kompetensi talenta vokasi menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Demi apa coba? Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding.
3: Apaan sih? Gak jelas deh.
2: Hah, apa ini pertanda kalau di sini ada penunggunya?
4: Hah, mami dede takut.
3: Eh, Marni, hantu hunta hinti. Gak semua yang merinding itu ada hantu. Gini ya, dalam istilah medis, merinding disebut juga dengan pillow reaction, cutis anserina, atau horripilation. Berdasarkan penelitian, merinding menjadi salah satu gejala yang dialami pasien penderita tumor otak. Kaitannya biasanya dengan area lobus temporalis, kawasan korteks otak besar yang berfungsi memproses indera, bahasa, emosi, dan ingatan. Meskipun ada penelitian yang menyebutkan hubungan antara merinding dengan masalah medis seperti tumor otak, namun bukan berarti itu yang pasti terjadi. Lagi-lagi ya, merinding hanya merupakan refleks tubuh saat ada stimulus tertentu. Namun, hal ini tidak terlihat signifikan pada manusia karena jumlah bulu yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan binatang-binatang yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Dengan demikian, penyebab merinding bisa disimpulkan sebagai respon tubuh ketika otot yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi. Konsekuensinya, rambut yang terhubung akan menegang sehingga tampak seperti berdiri atau merinding.
2: Ah.
3: Oh, tuh, kayaknya emang ada setan deh.
2: Lah, iya.
3: Mana? Ini depan aku.
5: Lagi santai di sore hari.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah cerah banget di pagi hari ini. Tadi kita udah update juga informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk wilayah Sumatera Barat ya. Katanya di Kota Padang hari ini tuh teman Pro 2 akan terjadi hujan ringan ya. Tapi gak tahu sekarang tuh masih cerah teman Pro 2, mungkin di siang apa sore hari nanti. Nah, selain kita update informasi mengenai cuaca nih teman Pro 2, kita update juga sebenarnya di tanggal 2 Agustus ada perayaan apa sih, atau diperingati sebagai hari apa sih tanggal 2 Agustus teman Pro 2. Nah, kamu juga mungkin ikut merayakan gitu ya, atau enggak mengetahui aja kalau hari ini tuh diperingati sebagai hari Ragata di Kanada teman Pro 2. Kalau di Kanada ya diperingati setiap tanggal 2 Agustusnya sebagai hari Ragata. Yang mana Ragata sendiri ini merupakan kegiatan balap perahu yang rutin dilakukan di negara pecahan es tersebut ya teman Pro 2. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1940 perlombaan ini dimulai. Nah, tahun 2021 perlombaan ini dibatalkan dengan alasan masa pandemi, kemudian dibuka kembali pada tahun 2023. Berbagai cara sih teman Pro 2 dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan menyaksikan perlombaan tersebut di tepi danau Quidividi, atau dapat juga menonton perlombaan tersebut di televisi dan mengundang keluarga serta kerabat untuk menonton bersama. Jadi ya kayak perayaannya gitu deh teman Pro 2, pesta yang berhubungan dengan perairan gitu, pesta air lah gitu. Yang juga pada intinya untuk merayakan kebersamaan bersama keluarga. Jadi ya, kalau kamu lagi kumpul-kumpul bareng keluarga nih teman Pro 2, mungkin bisa merencanakan juga kegiatan yang seru di hari Minggu ini.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu Topo Pro 2. Udah di jam 8 pagi hari ini, waktunya kita ngebahas tema lagi nih. Yang mungkin menarik juga nih bagi kamu teman Pro 2, karena di hari Minggu topik kita adalah seputar pariwisata. Benar gak sih teman Pro 2? Tapi itu nanti di jam 9 ya. Jam 8 nih teman Pro 2, kita bahas topik-topik yang cukup umum dulu. Misalnya, apa sih kebiasaan kamu di pagi Minggu teman Pro 2? Banyak ya, beda-beda pasti tiap orang. Misalnya kamu kayak kebiasaannya pagi Minggu itu tidur dulu. Karena menurut kamu hari Minggu adalah salah satu hari yang gak boleh diganggu mungkin ya. Kalau hari-hari biasa kamu harus bangun pagi gitu teman Pro 2. Dan melakukan rutinitas kamu teman Pro 2. Dan membuat kamu jadi gak punya waktu untuk santai gitu ya. Sementara hari Minggu ya udah libur kerja, ya udah bangunnya agak siang, gak apa-apa juga kali ya teman Pro 2. Selain hari Minggu, sekarang juga masih dalam suasana awal bulan, ya enggak? Nah, kalau udah awal bulan, bawaannya itu pengen jajan dan shopping gitu enggak sih teman Pro 2? Kita bahas soal ini aja kali ya. Menurut kamu nih, kalau ada diskon, diskonnya tuh yang enggak biasa loh teman Pro 2, diskon yang besar gitu. Terus menurut kamu nih, kalau ada diskon yang besar kayak gitu, ini menurut kamu perlu atau sekedar lapar mata doang teman Pro 2? Tapi ya namanya diskon, kadang-kadang ya mau gak mau kita akan tergoda juga ya untuk melihat-lihat paling gak nih. Kalaupun nanti ujung-ujungnya gak beli, ya paling gak tergoda untuk melipir bentar kalau lagi ada diskon besar. Atau kalau kamu buka aplikasi belanja nih, belanja online teman Pro 2, kalau ngeliat diskon besar kayak gitu, kayak godaan untuk jajannya tuh gede juga gitu ya teman Pro 2. Kamu pernah gak awalnya misalnya kayak cuman pengen buka aplikasi nih buat lihat-lihat doang, tapi ternyata beberapa menit kemudian keranjang belanja udah penuh tuh. Yang lebih lucu lagi nih, kadang tulisan diskon 70% langsung bikin kita berpikir nih, sayang banget kalau nggak dibeli. Padahal sebelumnya kita bahkan nggak kepikiran untuk butuh barang itu ya, teman Pro 2. Nah akhirnya jadi muncul pertanyaan deh tuh, sebenarnya kita belanja karena emang perlu atau cuman tergoda potongan harga? Kamu kasih tahu juga pengalaman kamu tergoda diskon besar teman Pro 2 di sepada kita pagi hari ini di 0751-27482 atau di WhatsApp ya di 0811-66-55-908. Sampai nanti jam 9 teman Pro 2 kita dengerin pengalaman kamu tergoda jajan karena diskon besar. Apalagi momennya masih di awal bulan gini ya, yang mana godaannya justru makin gede untuk jajan. Sambil kita bahas juga fakta-fakta menarik nih soal diskon dan potongan harga.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kenapa ya teman berdua kalau ada tulisan kayak flash sale atau promo terbatas atau tinggal 2 produk lagi? Kayaknya kita langsung buru-buru pengen check out dan susah ditolak gitu loh teman berdua. Nah, ternyata ini bukan kebetulan. Banyak promo nih dibuat untuk menciptakan rasa takut ketinggalan ya, atau yang sering disebut FOMO atau fear of missing out teman berdua. Fakta menariknya nih, warna merah dan kuning ini sering digunakan pada label diskon.

Kalimat tuh. Kayak ada satu kalimat ya yang sering kita dengar, lumayan lagi diskon gitu loh teman berdua. Tapi kita pernah mikir lagi gak sih, kalau barang itu emang gak dibutuhkan, kita bakal tetap bisa disebut hemat gak nanti jadinya? Apalagi nih kita di Minangkabau gitu ya, terkenal dengan prinsip hidupnya yang memang bisa mengatur keuangan sedemikian baiknya gitu loh teman berdua. Misalnya kayak beli 3 pasang sepatu karena lagi diskon besar, padahal di rumah masih ada 5 tuh yang jarang dipakai gitu ya teman berdua. Atau kamu beli baju baru setiap ada promo, sementara lemari kamu udah penuh juga nih sebenarnya. Jadi yang kamu butuhin sebenarnya bukan baju tapi lemari baru gitu ya. Ya jadi sama juga dong, nanti lemari barunya kosong, kayaknya perlu baju lagi deh karena lemarinya masih kosong gitu kan ya teman berdua. Hemat ini bukan berarti selalu membeli barang yang murah ya teman berdua. Hemat sebenarnya definisinya adalah membeli barang yang emang dibutuhkan dengan harga terbaik yang bisa didapatkan gitu loh teman berdua. Jadi ya sebelum kamu check out nih misalnya, karena apa-apa kan sekarang belanjanya di online gitu ya teman berdua. Check out aja sekarang, udah jarang yang kayak belanja di toko konvensional gitu. Mungkin kita bisa nanya dulu ke diri sendiri nih teman berdua, kalau barang ini lagi nggak diskon nih, kita bakal tetap beli nggak? Atau kita sebenarnya udah emang butuh barangnya dari lama nih, tapi masih nunggu-nunggu jadwal diskonnya. Nah kalau yang kayak gitu boleh sih teman berdua, tapi kalau jawabannya enggak, mungkin kamu emang cuman lagi lapar mata aja teman berdua.

Nailed.

0: aja.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5

sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

Tamu berdua dikutip dari rri.co.id. Pembangunan pedestrian dek dukuh atas diproyeksikan menjadi solusi memangkas waktu perjalanan pejalan kaki sekaligus meningkatkan konektivitas antar moda transportasi di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menghubungkan 4 kawasan utama yang selama ini terpisah oleh Jalan Jenderal Sudirman, jalur rel, dan aliran kanal banjir barat.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Berhenti, minggir dong, minggir dong.
6: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
7: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
8: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
6: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Mesiria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ

Namun berdua, kalau emang barangnya dibutuhkan nih, masih bicara soal jajan barang dengan diskon besar ya. Kalau emang barangnya dibutuhkan, terus kualitasnya bagus dan sesuai dengan anggaran kamu, ya kenapa enggak gitu loh teman berdua. Tapi kalau kamu cuma beli hanya karena tergoda angka diskon, bisa jadi nih yang berkurang bukan cuma harga barangnya aja, tapi juga isi dompet kamu teman berdua yang seharusnya bisa kamu hemat di situ ya. Jadi ya sebelum check out nanti nih, mumpung lagi habis gajian gitu ya, godaannya makin gede gitu teman berdua, coba deh kasih jeda dulu sebentar. Taruh dulu barangnya di keranjang, lalu dipikirin lagi beberapa menit atau beberapa periode pemerintahan gitu ya. Kelamaan kalau itu mah. Teman berdua, dari situ nanti kamu bisa memutuskan ya. Kalau setelah itu masih merasa butuh nih, berarti keputusan kamu mungkin udah lebih matang. Nah sekarang giliran kamu nih teman berdua untuk memutuskan barang apa yang mau kamu beli dengan diskon besar setelah mempertimbangkan butuh atau tidaknya barang itu. Semuanya balik ke diri kita masing-masing lagi sih teman berdua. Tapi kita masih lanjut dengan sepada tematik jam 9 nanti. Jadi untuk kamu tetap sama kita dulu ya. Di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
3: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
2: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
3: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
2: Ah, sok tahu kali pun kau.
3: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
2: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
3: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
4: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita balik lagi di pada tematik jam 9 sampai nanti jam 10 aja ya, teman Pro 2. Hari Minggu, hari yang tepat buat jalan-jalan gak sih, teman Pro 2? Selain kamu juga mungkin tadi udah jalan-jalan juga ya di CFD. Atau bukan cuma jalan-jalan aja, tapi kayak lari gitu loh, teman Pro 2. Sekarang jalan-jalan yang beneran, kayak wisata gitu loh, teman Pro 2. Sebenarnya ya, kalau kamu mau nih, teman Pro 2 gak perlu jauh-jauh sih. Di sekitar kita, atau di Kota Padang mungkin, atau paling jauh ke daerah-daerah di Sumbar deh. Jangan sampai yang kayak keluar pulau itu kejauhan ya. Keluar kota pun sebenarnya masih bisa lah gitu ya, teman Pro 2. Yang kadang-kadang kita menganggapnya bukan jalan-jalan, itu tuh kayak belum jalan-jalan deh. Jalan-jalan baru kalau keluar kota atau keluar pulau bahkan gitu, teman Pro 2, yang tempatnya jauh-jauh gitu. Nah, kita bahas nih wisata-wisata lokal yang sering diremehkan. Karena kita emang selalu ngelihat rumput tetangga itu selalu hijau, benar gak sih, teman Pro 2? Ketika kita sering banget ngelihat postingan orang liburan kayak di Bali misalnya, atau di Labuan Bajo gitu ya, atau bahkan di luar negeri, di Jepang misalnya gitu, atau di Korea Selatan, ya enggak, teman Pro 2, kamu langsung komentar, wah keren banget dan pengen kesana deh, kata kamu gitu kan ya, teman Pro 2. Tapi lucu ini, tempat yang jaraknya cuma 30 menit dari rumah, atau sekali naik motor udah sampai gitu, ternyata belum pernah kita datangi. Ironis gak sih, teman Pro 2? Kadang kita sibuk tuh mengejar tempat yang jauh, padahal yang dekat justru nih menyimpan cerita yang gak kalah indah. Nah, kali ini kita bahas nih, teman Pro 2, wisata lokal yang sering diremehkan. Menurut kamu yang termasuk tempat wisata yang masih underrated gitu, teman Pro 2, di Kota Padang atau di Sumbar, boleh deh kamu share juga di 0751274082, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655908. Kayak misalnya kita ngelihat Pantai Padang itu biasa aja ya, tapi mungkin bagi orang-orang di luar Sumatera Barat, mereka justru pengen kesana gitu loh, teman Pro 2.
1: Where'd you go? How are you, love? You packed up.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

ya Pantai Padang gitu ya, yang emang udah terkenal banget. Kita tuh kayak tiap minggu bisa ngelihat atau tiap hari mungkin kita bisa lewat sana teman Brodo. Jadi ya rasanya jadi biasa aja gitu loh, ya enggak? Padahal orang dari luar Sumatera Barat nih rela tuh teman Brodo untuk terbang ribuan kilometer atau dari jarak yang jauh cuman buat menikmati sunset di Taplau gitu ya. Kayak gitu juga dengan udara sejuk misalnya di Padang Panjang. Kita yang ada di Kota Padang mah juga pengen kesana gitu ya, teman berdua ngelihat pasar kuliner Padang Panjang, kulineran di sana. Atau lebih jauh ke Lembah Harau misalnya, Danau Maninjau, atau sampai ke Kelok Sembilan gitu teman berdua. Itu tuh kayak masih bisa dan masih bisa kita jangkau misalnya kalau nggak hari ini, minggu depan gitu ya, atau bulan depan. Tapi kalau orang luar butuh waktu yang lama tuh teman berdua untuk mereka bisa sampai ke situ dan masuk ke dalam wish list mereka juga mungkin. Nah kalau menurut kamu wisata lokal di Sumber yang underrated banget nih kayak apa tuh misalnya teman berdua? Kamu bisa kasih tahu kita juga dan masih kita tunggu responsnya sampai nanti jam 10. Kalau ngomongin wisata Sumber ya, biasanya yang langsung muncul salah satunya adalah Jam Gadang, bener gak teman berdua? Atau Lembah Harau, atau Pantai Air Manis. Padahal masih banyak loh tempat keren yang belum terlalu ramai dibicarain teman berdua. Misalnya nih salah satunya Batu Batikam. Banyak orang tahu namanya, kamu juga mungkin pernah dengar yang namanya tempat wisata Batu Batikam ini teman berdua. Tapi belum tentu pernah datang ke sana gitu ya. Konon nih teman berdua katanya batu ini jadi simbol perdamaian masyarakat Minangkabau. Bukan sekedar batu berlubang doang gitu loh teman berdua, tapi ada history, ada sejarah juga di baliknya. Tapi bagian dari sejarah budaya juga teman Pro 2 gitu loh. Mungkin ini bisa jadi masuk wishlist kamu juga ya teman Pro 2. Terus kamu pernah dengar gak ada yang namanya mangrove apar? Kalau dengar kata mangrove mah banyak orang mikir Ronaldo gitu. Ya enggak gitu ya teman Pro 2. Paling ya kalau mangrove ya kayak hutan biasa aja. Padahal sekarang kawasan ini jadi tempat edukasi lingkungan loh teman Pro 2. Kalau kamu foto-foto di sana juga estetik. Jadi ya cocok juga tuh untuk kamu yang suka fotografi. Sunsetnya jangan ditanya. Bagus juga kok di situ. Nanti kita bahas lagi beberapa tempat wisata di Sumber yang underrated. Sambil kita juga tunggu versi kamu nih teman Pro 2. Dan ada fakta-fakta menarik apa tentang tempat wisata yang underrated.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Didi. Aku cocok banget pastinya di mix and mix sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi,
3: barangnya bagus-bagus sih.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Prodo FM, era di Padang, teman terbaik kamu Topeng Prodo. Masih ngebahas wisata lokal yang underrated nih ya. Atau misalnya kayak, kamu pernah dengar air terjun Serasa Ulu Gadut nggak sih Topeng Prodo? Ini mungkin ya nggak terlalu underrated sih, tapi masih jarang juga yang kesana mungkin karena aksesnya yang butuh effort ya Topeng Prodo, dan niat tentu aja. Cocok nih buat kamu yang pengen healing tanpa harus keluar provinsi. Kamu tau gak sih Topeng Prodo, menurut banyak fotografer landscape, Sumatera Barat adalah salah satu provinsi dengan kombinasi yang lengkap gitu ya. Lautnya ada, gunungnya ada juga, terus ada lembahnya juga, danau juga ada ya Topeng Prodo, sampai air terjun atau kawasan hutan, semuanya ada deh Topeng Prodo. Makanya banyak fotografer nasional yang datang ke Sumbar. Buat kamu yang mau menekuni hobi fotografi nih, Topeng Prodo, ini juga mungkin bisa tersalurkan bakatnya atau hobinya di sekitar Sumbar aja, nggak perlu tempat yang jauh-jauh ya, Topeng Prodo. Tapi kenapa sih kita lebih gampang kagum sama tempat yang jauh, Topeng Prodo? Ada penjelasan psikologi menarik nih, namanya novelty effect. Yaitu otak manusia lebih mudah merasa kagum terhadap sesuatu yang baru gitu ya. Karena itu liburan ke kota lain terasa lebih spesial tuh sama Prodo. Padahal kalau kita datang ke tempat lokal dengan sudut pandang baru nih sama Prodo, rasanya juga sama menyenangkan ya. Nah mungkin sudut pandangnya itu yang bisa kamu ubah-ubah ya. Misalnya kamu datang ke Pantai Padang biasanya makan soto ceker gitu ya sama Prodo. Nah besok-besok ya kamu datang ke sana buat nyari foto yang bagus, atau nyari kerang di pantainya yang belum pernah kamu coba, mungkin akan menarik juga Topeng Prodo. Atau misalnya kamu naik motor pagi-pagi ke Bukit Lampu gitu ya Topeng Prodo, menikmati matahari terbit, ngopi sambil lihat laut gitu Topeng Prodo, atau jalan sore di Kota Tua Padang, melihat bangunan tua, belajar sejarah juga jadinya. Nah kadang kita baru sadar deh, ternyata kota kita bisa keren kayak gini juga ya, kalau kita bisa menikmatinya dengan cara yang tepat gitu loh Topeng Prodo. Sekarang tantangannya nih untuk kamu di hari Minggu ini, coba deh kamu cari satu tempat wisata di Sumbar yang belum pernah kamu kunjungi, atau di Kota Padang deh biar gak jauh-jauh banget gitu ya. Yang penting yang belum pernah, siapa tahu nih ini bakal jadi tempat favorit kamu berikutnya yang ternyata cuma berjarak beberapa kilometer aja dari rumah gitu ya Topeng Prodo. Jadi ya mulai sekarang jangan cuma jadi turis doang di kota orang. Misalnya kayak kamu pengen jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung gitu ya Topeng Prodo. Boleh aja sih, tapi coba deh sesekali jadi wisatawan di kota kita sendiri. Karena mungkin nih tempat yang selama ini sering kita lewati justru adalah destinasi impian bagi orang lain. Nah kamu juga mungkin bisa bikin konten tentang Kota Padang biar orang lebih banyak lagi datang ke sini. Dan semakin membuat Kota Padang jadi kota tujuan wisata gitu ya. Hari ini kita coba kamu buka peta gitu Topeng Prodo, pilih satu destinasi di Kota Padang yang belum pernah kamu kunjungi, lalu masukkan ke daftar tujuan di hari Minggu ini. Atau kalau gak sempat, minggu depan boleh deh. Dan waktunya Gus Prim mau jalan-jalan dulu di sekitar Kota Padang. Enggak ya, Topeng Prodo. Alias pamit dulu di sepadat tematik kita. Mudah-mudahan jadi sudut pandang baru juga ya bagi kita dalam melihat sebuah tempat wisata. Ternyata bukan cuman soal jauhnya aja ya, Topeng Prodo. Tapi seberapa banyak pengalaman yang kita bawa pulang. Kadang duduk sore doang di Pantai Padang, makan jagung bakar, ngelihat matahari tenggelam, udah cukup tuh bikin pikiran jadi tenang. Topeng Prodo di Prodo FM RR Padang, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat siang, Tamu Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Peter Parker resmi berlanjut dalam film Spider-Man Brand New Day yang diproduksi Marvel Studios. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, film terbaru ini menampilkan perjuangan Peter yang kini hidup sendirian sebagai pahlawan super di New York. Setelah ingatan dunia tentang identitasnya terhapus pasca peristiwa No Way Home. Aktor Tom Holland kembali dipercaya memerankan sang pahlawan laba-laba, didampingi Zendaya serta Jacob Batalon. Menariknya, film ini juga menghadirkan deretan bintang baru hingga karakter ikonik MCU lainnya, seperti Sadie Sink, John Bertrall sebagai Punisher, dan Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner, yang siap memberi warna baru dalam kisah Spider-Man yang lebih dewasa.

Penyerang Indonesia All Stars Arkan Kaka mengaku mendapat pelajaran berharga usai mencetak 1 gol ke gawang klub Liga Inggris Aston Villa. Yang terjadi pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu kemarin. Gol Kaka pada menit ke-83 memanfaatkan bola rebound tersebut menjadi gol hiburan bagi Indonesia All Stars yang harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 1-3. Pemain berusia 18 tahun ini mengungkapkan rasa bangganya bisa berduel langsung dengan bek berpengalaman Tyrone Mings serta deretan bintang top Aston Villa lainnya. Kakak menegaskan momen ini menjadi motivasi besar baginya untuk terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas permainan di masa depan.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Produa FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah di jam 10 nih, udah tahu dong waktunya mau ngapain. Bener banget waktunya kamu mungkin makan siang. Kecepatan gak sih kalau makan siang jam segini, teman Produa? Enggak, salah ya, teman Produa. Yang benar itu waktunya kamu request lagu lagi nih. Jam 10 sampai nanti jam 12 di Produa Hitlist. Yang tentunya kembali bisa kamu telepon di 0751 27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55908. Kita sapa dulu yang udah masuk. Kayaknya udah nungguin banget nih. Halo Produa FM, RRI di Padang.
1: Selamat siang, pagi menjelang siang.
0: Iya, ini sebenarnya selamat siang apa pagi menjelang siang nih?
1: Gimana? Kalau jam 10 kan menjelang siang tibanya tuh.
0: Oh gitu, tapi terlanjur bilang pagi.
1: Sama aja sih, Bet.
0: Oh sama aja.
1: Iya. Sebelum aku ikut lagu, ini ada titipan salam dari seseorang maling.
0: Oke.
1: Ya, katanya tolong sampaikan salam aku untuk Bang Gusti ya. Dia juga lagi siaran tuh sekarang tuh di Espon tuh. Katanya kalau tidak disampaikan nanti tahu akibatnya apa katanya.
0: Waduh, serem juga.
1: Jadi malam ini dia saya mengancam itu kalau tidak disalami. Aku di Produa nanti jangan harap tak ikut lagu sama aku di sini ya di respon katanya.
0: Gitu.
1: Dia bilang gitu kayak kalau makanya harus disampaikan.
0: Iya benar. Ini dengan Fitro ya?
1: Iya
0: Fitro. Oh Fitro, Fitro di mana sih Fitro?
1: Masih di tempat yang sama juga.
0: Di mana tuh?
1: Di panti di Kerumbu.
0: Oh gitu. Ada lagunya gak kalau masih di tempat yang sama?
1: Oh, ini aku dapat lagu dari Marin nih.
0: Marin. Jangan dari Marin, dari Fitro
1: ya,
0: dong.
1: Iya, dia minta tolong. Ini ada rekomendasi lagu katanya kayak dia. Oh, coba putarkan lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau.
0: Oh, Teh Hijau, Maca ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini akan cinta dia kalau dia dipindah aku dan dia lagi siaran tuh Bang Gusti.
0: Oke. Fitro salam-salamnya buat siapa nih Fitro?
1: Ya salam sama untuk Bang Gusti. Ditambah sama Mbak yang lain juga lagi siaran juga tuh di respon kepuan juga kita juga lagi respon di TikToknya. Tolong disampaikan kayaknya.
0: Oke. Terus siapa lagi?
1: Terus ada ditambah sama Kak Sanora, Kak Aini, Wafa, terus ada Fua, Kak Ana, terus ya pokoknya untuk gengnya main lah ya, teman-temannya main yang gabung di KKPK UMP.
0: Oke siap Fitro
1: ya. Saya juga untuk Bang Rufi. Dan diberikan kesehatan.
0: Amin. Oke, thank you ya Fitro ya.
1: Kalau gak disampaikan nanti kena ancaman tuh aku dari maling kan. Tapi kan.
0: Iya udah disampaikan
1: ya.
0: Thank you Fitro.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Terus. Up.
7: Akhirnya sampai juga.
6: Parkirnya langsung ya, Kak?
7: Oh, iya, Kak.
6: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
7: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
6: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
7: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
6: Anu kak, janganlah kak.
7: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
6: Mas, ini mas, baksonya mas.
8: Udah nyampe baksonya.
9: Iya, masih panas nih.
8: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
9: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
8: Emang kenapa mangkok kamu leh?
9: Saya mau yang itu.
8: Apa bedanya mangkok saya ini?
9: Ada gambar ayamnya.
8: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
9: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
8: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
9: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
8: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management, layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multibiller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prodi FM, RR di Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagu dari... Sabrina Leonor, teman Pro 2, yang udah di request siang hari ini. Yang judulnya adalah... Takkan Terganti. Nanti kita puterin ya. Udah di request sama beberapa orang di WhatsApp siang hari ini, teman Pro 2. Nah, lagu berikut ya. Kita punya lagu dari musisi Indonesia lainnya juga. Ini lagu baru mereka di bulan Mei 2026 ini. Ada The Overtunes dengan Sampai Kapan, teman Pro 2. Dan lagu ketiga ada Virgo dengan Tak Setara. Lanjut lagi yuk, kita dengerin lagu-lagu ini, teman Pro 2, untuk kamu tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ada persembahan dari masa lalu nih, lagu dari Romantic Echoes ya, teman Pro 2. Terus kita ke WhatsApp, teman Pro 2, ada lagu dari Dul Jailani dengan judul lagunya nih, teman Pro 2, Sebenarnya Selamanya. Nanti kita puterin juga ya, jadi lagu kedua dan lagu ketiga nih, teman Pro 2, alias lagu dari Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Teman Pro 2, kita hitung aja bareng-bareng.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

0: 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Kenapa nangis?
2: Mimin sedih, Pin. Ada yang jahat sama Mimin.
1: Siapa yang jahat sama Mimin?
2: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
1: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
2: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
1: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
3: Baksonya, Mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial sepanjang Agustus 2026. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh, terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
4: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
3: What? Menyesal? Kenapa?
4: Ya, karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
3: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
5: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
6: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dua lagu terakhir siang hari ini alias di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 ada lagu dari Firsa Besari dengan Tulang Punggung. Nanti kayaknya lagu ini berkesempatan kamu dengerin secara live karena pada bulan Agustus ini, teman Pro 2, kalau gak salah di akhir-akhir Agustus gitu, Firsa Besari kayaknya datang ke Padang dan hadir di konser di Padang di lapangan Imam Bonjol. Buat kamu yang udah beli tiketnya, silakan ditunggu ya teman Pro 2. Yang belum mungkin bisa beli, ajak teman-teman kamu juga teman Pro 2. Dan lagu terakhir ada lagu dari Ariel featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini kolaborasi mereka di tahun ini juga ya teman Pro 2. Kayaknya jadi soundtrack di film Dilan ITB 1998 kemarin. Walaupun kamu senang dengar suara Gus Pri juga, tapi Gus Pri harus pamit dulu nih teman Pro 2 dari siaran kali ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin dari tadi pagi. Selamat berakhir pekan dan sampai ketemu lagi. Teman Pro 2 Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu. Bukan dong, selamat hari Minggu. Karena sekarang udah hari Minggu lagi ya teman Pro 2. Jadi selamat menikmati liburannya di siang hari ini dengan cuaca Kota Padang yang kayaknya nih support lah ya untuk kita bisa liburan nih teman Pro 2, untuk bisa santai, enjoy gitu ya. Apalagi kalau dengerin Pro 2 juga nih. Jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, from Bernadia Laut yang tenang, now let's move to the next song. Kita ke J-Hope, Mona Lisa. Enjoy and stay.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay. Kalau udah siang-siang gini, sudah waktunya kita untuk makan. Betul sekali teman Produa, kayaknya sih sudah saatnya kita isi perut dulu nih. Tapi nih teman Produa, dari semua makanan yang ada di dunia ini, mungkin ada salah satu makanan yang khas banget dari Indonesia, tapi gak semua orang juga suka. Jengkol dan juga pete nih teman Produa. Gak semua orang juga suka, tapi banyak yang suka juga. Tapi ini teman Produa, media sosial itu sempat dihebohkan juga ya beberapa hari yang lalu nih teman Produa, sama unggahan video yang memperlihatkan keberadaan pete ukurannya tuh gede banget. Nah, jadi teman Produa, jadi beda banget sama petai-petai yang biasanya kita temukan di pasar-pasar tradisional. Nah, yang satu ini teman Produa ditemukan di dalam hutan hujan tropis Kalimantan dan punya ukuran raksasa yang berkali-kali lebih besar. Jadi ternyata teman Produa, ukuran raksasa dari petai ini tuh bukan disebabkan oleh pemupukan berlebih gitu ya, atau perawatan khusus, melainkan memang karena perbedaan spesies ternyata. Jadi yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu kan namanya Parkia speciosa. Nah, sementara petai raksasa yang ditemukan di pedalaman Kalimantan ini berasal dari spesies liar lain yang masih berada dalam genus yang sama, yaitu Parkia gitu teman Produa. Jadi sempat kaget ya teman Produa, tapi ternyata itu beda sama petai yang biasa kita konsumsi. Jadi tenang aja teman Produa, tenang aja. Mungkin banyak yang langsung gak nyangka gitu ya, aduh ada ya yang segede gitu. Ya gak tahu nih nanti kalau dimakan satu baunya gimana ya. Tapi tenang saja teman Produa, kita cukup makan yang kecil-kecil aja yang biasa dijual di pasaran.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, kan aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi, kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yes, masih sepanas ini Kota Padang di siang hari ini, teman Produa. Tapi gak apa-apa, hatinya aja yang diademin. Makanya stay tune bareng sama kita di 90.8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dijamin nih, makin apa? Makin panas. Bukan dong, makin sejuk, makin adem gitu ya. Akhirnya teman Produa, nanti kita masih bakal balik lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tapi kali ini kita ke J-Lo dulu nih teman Produa. This is me now.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa ada Salma Salsabil, boleh juga. Anyway, teman Produa, gak cuma lagu yang boleh juga, tapi prestasi atlet Indonesia yang satu ini. Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, yang berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Rotlife, sukses meraih gelar juara ganda Mubadala CTDC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat dengan mengalahkan Andreja Klepak dan Makoto Ninomiya di babak final di hari Minggu ini, teman Produa. Nah, unggulan kedua itu tampil meyakinkan untuk menundukkan pasangan Slovenia-Jepang dengan skor 6-4 dan 6-1 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 12 menit di lapangan keras Washington. Dan hal ini dikutip dari WTA. Nah, Aldila dan Erin sendiri itu langsung mengambil kendali pertandingan dengan memetakan servis lawan pada game pembuka saat set pertama gitu ya. Nah, walaupun lawannya nih Klepak dan juga Ninomiya itu sempat menyamakan kedudukan menjadi 4-4 setelah membalas break, Aldila dan Erin juga kembali merebut servis lawan pada game ke-9 sebelum menutup set pertama 6-4.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke final Taipei Open 2026. Nah, Leo sama Daniel ini menuntaskan perlawanan unggulan 6 Hiroki Okamura dan Kyohei Yamashita secara strike set 21-18 dan 21-10. Nah, pertandingan ini berlangsung selama 34 menit di lapangan 2 Taipei Arena di hari Sabtu kemarin, teman Produa, di tanggal 1 Agustus 2026. Dan ini merupakan perjumpaan perdana Leo dan Daniel bersama Hiroki dan juga Kyohei. Yeah.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh mengungkapkan minat warga Kamboja untuk belajar bahasa Indonesia sangat tinggi. Demikian disampaikan kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh, Krisnaji, melalui keterangannya pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Menurutnya, ini terlihat dari antusiasme warga setempat terhadap program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di semester 1 2026 di Phnom Penh, program ini diikuti 125 peserta dan berlangsung selama 4,5 bulan di berbagai lokasi strategis di ibu kota Kamboja tersebut.

0: apa?
1: Enak ya jadi kamu.
0: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, itu menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai di tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Nah, kontingen nasional ini juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Chef de Mission, dan juga dari pihak otoritas juga merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2. Nah, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari itu menegaskan optimisme tinggi kontingen Indonesia dalam ajang olahraga ini gitu ya, di mana komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita akan bergabung barengan sama Produa RRI Jakarta untuk ngikutin chart minggu ini, Produa Top 20 National and International. So, teman Produa, enjoy!
1: Ini liburan kamu ya, dan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produa FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Produa FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Produa. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
2: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nadia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia. Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Indonesia karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So

0: makanan atau mungkin pesan minuman sering salah, rasanya sering salah terus.
1: Oh gitu. Nah kalau misal kita minta di fixin itu dalam bahasa Inggrisnya gimana ya? Nah kira-kira gimana tuh Mr. Josh kalau kita pesan, nah ternyata salah nih pesanannya gitu. Oh. Terus kita pengen si waitressnya untuk fix ininya, problemnya itu, salah pesanannya itu. Terus kita ngomong ke mereka gimana tuh?
2: Yeah, so in English, in British English especially, you would start by saying sorry. Yeah, that's a bit strange because usually if you say sorry, it means you've done something wrong. But in this case, it's saying sorry because you're like, oh, you're reluctant to say because you don't want them to feel bad that they've messed up your order. But yeah, I would say, oh, sorry, this isn't what I ordered. And then hopefully they'll say, oh, sorry, what did you order? And then you can hopefully, second time lucky, get what you ordered.
1: Oh, okay. Jadi kita, sorry, ini tuh bukan yang saya pesen loh, gitu. Ya, jadi supaya orangnya juga nggak ngerasa buruk gitu ya. Jadi kita pakai sorry dulu. Terus baru deh kita jelasin apa tuh tadi yang udah kita pesan gitu. Oke, baiklah teman Produa, ternyata English in real life begitu ya. Dan untuk kamu yang mungkin sekarang lagi dengerin kita, jadi kalau misalkan lagi ke kafe ataupun lagi nongkrong sama teman-teman kamu, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang udah kita contohin tadi. So, teman Produa, after this kita masih bakal nemenin kamu di English Corner. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu, jangan kemana-mana. Stay and enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So welcome back to English Corner, teman Pro 2. Dan masih barengan sama kita di sini ya, masih ada Livi, masih ada Mr. Josh, dan juga masih ada Sheila di sini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, sudah jam 5 sore teman Produa di hari Minggu. Udah berasa ya? Udah berasa apa? Sudah berasa hari libur akan habis. Tapi gak apa-apa teman Produa, besok Senin harus dengan semangat baru. Dan apa ya, pokoknya keyakinan aja deh. Kayak kenapa hopeless gitu sih kedengarannya? Bukan gitu teman Produa, kadang kita banyak yang denial juga ya. Kayak aduh, sekarang mah udah jam berapa? Jam 5. Aduh, kita menghitung jam nih, berapa lagi menuju hari Senin gitu ya. Karena bawaannya kalau udah hari Senin riweh gitu, chaos. Ya kan teman Produa, ada apa coba? Ada deadline, ada tugas sekolah, ada keperluan lain-lainnya. Aduh, belum lagi macetnya. Aduh duh. Tapi daripada kamu bingung nih teman Produa, disiapin dulu semua dari sekarang gitu ya. Ada tugas yang belum dikerjakan, kerjakan dulu. Dokumen-dokumen penting yang mungkin perlu buat besok udah disiapkan dari sekarang juga. Seragamnya mungkin ya. Dan hal-hal lain yang penting untuk dibawa besok semuanya udah disiapkan dari sore hari ini teman Produa. Biar nanti malam kamu juga udah bisa istirahat. Terus besok paginya fresh lagi dong. Oke deh teman Produa, jadi di sore hari ini kita masih bakal nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana dulu. Kita kayaknya play lagu yang satu ini dulu deh teman Produa. Stay in terus barengan sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Halo?
6: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
5: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
6: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
5: Hah? Yang sabar ya, Cik.
7: A few moments later.
5: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
8: Halo?
5: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
8: Yang benar.
9: Oh no.
10: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
11: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan SAR Nasional mengerahkan kapal negara KN SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa 2. Kapal Mutiara sebelumnya terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, mengatakan pihaknya menerima informasi awal dari petugas Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat terkait insiden kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi dari PT atau SIM Lampung Pelayaran, KMP Mutiara Santosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal. Dan Nanang juga menjelaskan nakoda kapal melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Madura.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, ternyata sudah mau jam 6 sore aja. Itu artinya Rini Kamal harus sign up dulu teman Produa. Tapi sebelum aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, kayaknya aku bisa share satu informasi ini deh teman Produa. Cuman ini jangan dipercaya-percaya amat ya. Lah ini namanya apa sih ya? Buat seru-seruan aja sih teman Produa. Tahu nggak kamu? Katanya nih teman Produa, kalau ngomongin soal zodiak tuh kadang belum tentu benar juga gitu ya. Tapi nih teman Produa, katanya ya, tapi ini katanya teman Produa, jangan percaya-percaya amat ya. Kita percaya kepada Allah aja. Cuman ini apa, buat have fun aja. Ada beberapa zodiak yang katanya akan beruntung di minggu ini. Ah, masa sih? Coba kita cek dulu nih teman Produa. Katanya Leo itu berpeluang membuka pintu penghasilan baru. Cie, anak Leo mana suaranya? Bakal banyak nih maninya. Cuman ya kita aminin dulu aja. Semoga aja, ini belum tentu benar, tapi kita doain aja semoga iya ya. Nah terus juga nih teman Produa, untuk yang Libra katanya punya peluang nih dari relasi dan pekerjaan sampingan. Oh ya, pintu-pintu money terbuka lagi. Nah tapi itu teman Produa, kita aminin dulu aja, aminin. Nah selain Leo dan Libra katanya yang beruntung juga nih teman Produa, ada Gemini. Katanya bakal mendapatkan rezeki dari ide kreatif. Apa iya? Aminin lagi, amin. Nah kita kalau ada hal-hal baik kayak gini, hal-hal positif kayak gini, iya kan? Duit masuk tuh positif namanya teman Produa. Kalau ini kan, coba deh kalau lihat kamu mutasi bank, iya kan? Kalau duit keluar kan minus tuh tandanya ya. Nah kalau duit masuk kan positif. Nah jadi ini berarti positif nih teman Produa. Terus juga ada Aquarius katanya akan mendapatkan rezeki juga gitu melalui kerjasama. Nah semoga aja sih ya teman Produa, kita aminin dulu. Tapi jangan dipercaya-percaya amat. Tetap teman Produa balik lagi ke usaha dan doa ya kan. Jangan karena kamu ngerasa Gemini kayak oke, minggu ini aku akan mendapatkan rezeki terus nggak ngapa-ngapain, nah itu juga salah. Jadi apa, kita aminin dulu aja semoga iya ada rezekinya gitu ya. Jangan dipercaya-percaya amat ramalan-ramalan seperti ini teman Produa, nggak baik. Nggak baik, takutnya apa, kalau terlalu percaya nantinya nggak kejadian, kita kecewa. Nah itu dia warga. Oke baiklah teman Produa, ternyata sudah saatnya Rini Kamal sign out dulu dari ruang dengar kamu. Jadi abis ini keseruan kamu masih akan lanjut lagi, ada Bang Obi nanti teman Produa yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Oke deh teman Produa, jangan kemana-mana, kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Nona with Superstitious.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa, yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum, yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat, serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Budi Hendri, telah membacakan surat Luqman ayat 12-18 dengan sari tilawah Rika Sandra, dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Zulhelmi SAG dengan judul ceramahnya Hikmah Berwakaf. Waktu salat maghrib hari ini pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat maghrib. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda

Ta'uf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Minggu 2 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia resmi membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Award di ajang Academy Awards ke-99. Dikelola di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia, pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus mendatang. Syarat utamanya, film harus pernah tayang di bioskop komersial minimal 7 hari berturut-turut pada periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Selain durasi tayang lebih dari 40 menit, film perwakilan juga wajib menggunakan dialog bahasa non-Inggris lebih dari 50%. Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi theosc.id. Di mana komite nantinya akan memilih salah satu film terbaik untuk bersaing menuju malam puncak ke penganugerahan Oscar pada 14 Maret 2027 mendatang di Hollywood.

Informasi berikutnya, teman berdua, pelatih Inter Milan Christian Gvaranti mengaku puas usai timnya menahan imbang Manchester City 1-1 sebelum akhirnya menang lewat adu penalti pada laga pramusim di Hong Kong kemarin. Selain mengapresiasi penampilan skuadnya, Gvaranti menyambut positif lantaran para pemainnya bisa melewati laga berintensitas tinggi tersebut tanpa mengalami cedera. Ia juga memberikan pujian kepada deretan pemain muda Inter yang tampil tenang dan percaya diri, termasuk saat mengeksekusi penalti. Usai merampungkan laga di Hong Kong, Inter akan melakukan perjalanan ke Australia menuju Perth untuk menghadapi Milan pada 5 Agustus dan Juventus pada 8 Agustus 2026. Informasi terakhir, teman berdua, kejuaraan ASEAN Taekwondo Indonesia Open 2026 resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan, Jakarta hari Minggu ini. Diikuti 531 atlet dari 36 negara, ajang bergengsi ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Sekaligus bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan dunia internasional setelah Indonesia sukses memenangkan bidding sebagai tuan rumah. Hingga Minggu siang, kontingen Indonesia telah mengumpulkan 6 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu, di mana pertandingan nomor Kyorugi masih akan berlanjut hingga 5 Agustus mendatang. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Maven, teman terbaik kamu, teman terbaik teman-teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 Arena Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie sampai jam 8 malam ini, teman Pro 2. Check it out. Selamat mendengarkan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Sebelum kembali BBM, teman terbaik kamu, teman berdua. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani waktu istirahat kalian ya. Di program malam ini akan kita putar podcast malam ini dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu membahas seluk-beluk tren parenting zaman now. Nah, kalau kita perhatiin teman berdua ya, mendidik anak di era digital itu saat ini tentu jauh berbeda ya, dan memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan pola asuh orang tua kita di masa lalu nih teman berdua. Nah, di segmen podcast kita malam ini teman berdua dari UKKPK UNP The Noise in the Head, tema kita adalah gimana sih parenting zaman now. Nah, kita akan mengupas tuntas nih bagaimana orang tua modern harus beradaptasi dengan kehadiran gadget, internet, serta derasnya arus informasi yang tanpa batas ya teman berdua ya. Bukan lagi zamannya lagi nih mengandalkan cara-cara otoriter atau mungkin sekedar melarang tanpa alasan, sebab anak-anak zaman now ini menuntut pendekatan yang lebih cair nih teman berdua, terbuka dan menempatkan orang tua sebagai teman sekaligus mentor yang bijak. Nah, buat ayah, bunda, atau bahkan teman kalian yang nanti bakal jadi ayah atau bunda, mungkin sedang mempersiapkan diri ya menjadi orang tua hebat di masa depan, tetap pasang telinga baik-baik dan nikmati perbincangan inspiratif ini sampai habis ya teman-teman. Nanti jam 20.15 mari kita bedah bersama rahasia menjadi orang tua yang asik, adaptif dan solutif menghadapi anak zaman now, hanya di ruang dengar kesayangan kita malam ini teman-teman, 90.8 FM. Tapi sebelumnya kita puterin dulu yuk lagu dari Whatever dari Kigo featuring Ava Max sebelum kita puterin podcast kita di malam ini. Check it out teman-teman berdua.

0: keresahan
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zakat.
0: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Halo Zia.
3: Halo Tia.
2: Nah, di sekarang kita di Noise and Z Head, kita bahas terkait didikan yang cocok untuk para Gen Z nih.
3: Karena ya emang didikan ke Gen Z ini emang beda banget dari didikan yang lalu-lalu.
2: Iya, di mana dulu kan didikan zaman dulu tuh dia tuh kayak didikan yang ya keras gitu ya.
3: Iya, kalau misalnya kata TikTok ya itu didikan VOC, didikan Belanda ya.
2: Iya, di mana disuruh kerja rodi.
3: Oh, enggak juga. Disuruh
2: di retan-retan.
3: Oh iya, kalau misalnya salah di retan, dipukul gitu. Kalau misalnya mama-mama sekarang ini udah jarang banget yang kayak gitu ke anaknya.
2: Iya, karena sekarang para Gen Z itu apa-apa dijadikan mental health gitu kan. Dibilang kalau dikekang dikit, dibilangnya alah aku street parent parah kayak gitu. Apalagi biasa aja gitu kan.
3: Padahal ya kalau misalnya zaman dulu lebih ketat ya.
2: Karena emang cocok untuk zaman dulu untuk cara didikannya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang itu udah gak cocok lagi. Karena memang para Gen Z ini tuh kalau dimakin dibilangin keras makin dilakukan.
3: Iya, karena biasanya ya dulu tuh kalau misalnya keluarganya itu atau sekolahnya tuh lebih dominan. Kalau misalnya sekarang ini kan kita udah di dunia digital kan, dan itu mendidiknya lebih lembut. Jadi itu berpengaruh banget sama didikan untuk Gen Z.
2: Iya, karena Gen Z itu dia pakai logika banget. Karena kalau gak masuk logika dia, dia akan menentang gitu kan. Rasanya ini gak cocok nih di logika gue. Cocoknya kayak gini ya, dilakuinlah sesuai logika dia.
3: Dan langsung ngelawan gak sih itu biasanya. Kalau misalnya apaan deh ini,
2: sih gak cocok deh, apa sih orang tua nih gitu.
3: Aduh, ini agak-agak dehaka dikit ya ini.
2: Aduh, nah di sama kayak di mana juga contohnya tuh untuk apalagi kita kan kalau kita masih masuk Gen Z ya Ze.
3: Oh,
2: dimana
3: iya,
2: kan
3: Gen Z banget dong.
2: Iya, Gen Z banget, 2005 nih.
3: 2005.
2: Ah, dan dimana kan kita tuh masih kuliah dan juga pastinya lagi hype-hype, suka senang-senangnya banget untuk pergi healing.
3: Oh enggak, ini lagi nikmatin masa muda.
2: Ah, menikmati masa muda, healing gitu kan.
3: Iya.
2: Ah, aku termasuk orang street parent ya.
3: Oh, kamu iya, street parent.
2: Tapi enggak terlalu dikekang-kekang banget, cuman ada batasan juga tetap yang harus dilakukan untuk aku lakuin suatu hal yang aku sukai gitu kan. Jadi, kadang aku tuh kalau mau healing itu, mau pergi-pergi itu, aku pergi dulu aja. Nanti kalau udah pulang ditanyain kemana, dimarahin, ya udah di belakangan aja.
3: Jadi ini lebih baik minta maaf daripada minta izin.
2: Iya,
3: ya kan?
2: Karena kayak kalau minta izin tuh pertanyaannya sangat-sangat banyak, jadi capek ngejelasinnya ya. Jadi kalau misalnya udah pergi dulu kan, ya udah terjadi, ngapain lagi? Aman kok gitu.
3: Oh, kalau misalnya ini beda banget ya sama aku ya, Tia.
2: Yeah.
3: Nah, kalau misalnya aku, jadi orang tua aku tuh yang ngebolehin gitu loh, ngebolehin anaknya asal pandai jaga diri kan. Okay. Nah, jadi kalau misalnya aku mau healing, kalau misalnya aku mau ke air terjun, ke gunung gitu, aku minta izin dulu, boleh nggak kayak gini kayak gini. Tapi aku bukan minta izin juga sih jatuhnya, aku ngasih tahu kalau misalnya nanti tanggal segini aku mau ke gini, ke
2: mau disetujuin atau enggak pergi juga.
3: Iya, mau disetujuin atau enggak, yang penting aku udah bilang duluan deh.
2: Oke. Kalau aku sih ada juga beberapa part yang contohnya kayak kalau pergi-pergi yang dekat-dekat di Padang aja aku tetap bilang. Cuman kalau yang pergi keluar dari Padang tuh contohnya kemarin aku udah pergi ke Lahan Panjang.
3: Pergi
2: aja dulu.
3: Oh iya. Itu kamu nginep enggak di Lahan Panjangnya?
2: Enggak, makanya karena aku karena aku gak izin ya, jadi aku gak nginep gitu. Jadi makanya aku pergi aja dulu sama temanku.
3: Duh, itu apa gak capek Lahan Panjang PP?
2: Iya gak capek sih, karena memang ya kita pertama memang mau senang-senang kan. Tapi juga tahu kalau aku tuh gak izin gitu perginya, jadi ya udahlah tebus aja lah lagi gitu.
3: Oh, itu kamu sama teman-teman kamu ngapain?
2: Iya, mau pergi aja ke
3: danau, ya, foto-foto di danau. Ada gak foto-foto yang di jembatan itu?
2: Ada.
3: Lahan Panjang?
2: Iya, aku kan orang Lahan Panjang juga.
3: Iya.
2: Kampung halaman aku pergi. Jadi makanya waktu
3: kamu ke rumah nenek gak?
2: Iya, nenek aku udah gak ada sih. Jadi kebetulan
3: ini aku gak tahu.
2: Iya, gak apa-apa sih. Jadi memang kebetulan rumah aku tuh memang masih ada rumah di sana. Cuman ya ditempatin untuk para nongkrongnya orang-orang tua sekarang. Karena memang uncu aku, tahu kan uncu adik mama gitu yang laki-laki.
3: Om.
2: Iya, kalau dia tuh uncu namanya kan kalau dari bahasa bahasa Minangnya gitu. Jadi kalau apa tuh dia yang nginap di sana gitu. Jadi dia yang ngurus rumah itu. Jadi diajak-ajaknya lah teman-temannya di sana.
3: Tapi ngomong-ngomong tentang healing ya, ini kan kita Gen Z ini sangat mementingkan mental health kan. Ini healing padahal kita enggak ada pencapaian. Kamu sih enggak. Yang penting self-reward dulu deh.
2: Tuh. Iya. So kayak apa namanya? Intinya tuh kalau meskipun kadang kita pun gak ada kena mental pun tetap
3: gak ada kena
2: apa
3: mental
2: namanya,
3: ya
2: harus tetap kayak harus ada reward-reward
3: ada
2: gitu gak sih?
3: Ada reward untuk dia sendiri. Yang penting kayak kita self-love deh.
2: Iya, harus pergi makan enak atau kita pergi tempat yang bagus gitu kan.
3: Iya, jadi kayak kita ngejalanin cita-cita padahal itu masih setengah jalan. Tapi udah self-reward aja. Tapi ya Tia, ngomong-ngomong tentang cita-cita ini ya, kamu ada gak cita-cita kamu yang beda sama cita-cita orang tua kamu?
2: Cita-cita ya?
3: Iya.
2: Aku dulu cita, malah aku tuh bertolak belakang sama cita-cita yang udah aku susun waktu kecil.
3: Oh, apa tuh cita-citanya?
2: Dulu aku pengen jadi guru, sekarang aku gak, malah ambil jurusan yang aku gak jadi guru gitu. Kalau dari orang tua aku sendiri gak ada sih untuk dia tuh mau aku jadi seperti, ada deng, ada.
3: Apa-apa, kenapa
2: tuh? Iya, aku baru ingat, aku diminta jadi polwan.
3: Polwan?
2: Tapi aku gak mau.
3: Kenapa kamu gak mau?
2: Karena panas, capek gitu.
3: Kamu gak suka yang panas-panas ya, gitu ya?
2: Gen Z banget gitu loh, gak suka panas-panas.
3: Kalau misalnya Gen Z yang kena matahari dikit langsung bad mood.
2: Iya, langsung bad mood. Karena apa ya, kulit hitam, gak suka. Aduh, berkeringat dikit, gak mau.
3: Ini
2: gitu.
3: Ini ya, agak centil ya jadinya ya.
2: Iya, boleh. Aku, karena aku tuh lebih, impian aku tuh maunya kerja di ruangan ber-AC gitu.
3: Amin.
2: Kalau Zia gimana nih? Ada gak yang cita-cita yang bertolak belakang sama orang tuanya?
3: Orang tua aku tuh maunya aku jadi ustazah.
2: Jadi ustazah, tapi ternyata?
3: Semoga ya, semoga jadi ustazah.
2: Cita-cita kamu
3: setidaknya,
2: apa?
3: Cita-cita aku tuh dari dulu beda-beda.
2: Beda-beda?
3: Iya, ini pas SD nih, seorang Zia kecil, cita-citanya
2: kecil
3: pengen jadi dosen.
2: Terus?
3: Zia kecil remaja? Tuh, biasanya kan orang maunya jadi guru dulu kan. Ini Zia kecil langsung mau jadi dosen. Tanpa tahu kalau misalnya, ternyata kuliah sesusah ini ya. Ini segedebak-gedebak banget nih kuliah nih.
2: Terus Zia remajanya?
3: Zia remaja itu masih mau jadi dosen. Terus Zia yang udah agak gede dikit, yang penting banyak uang aja deh. Sekarang, apapun pekerjaannya.
2: Berarti Zia sekarang Zia agak besar gitu.
3: Iya, agak gede
2: belum
3: dikit
2: besar. Belum.
3: Karena aku masih, aku ini kehidupan anak bungsu ya.
2: Oke. Berarti anak bungsu ya?
3: Oh iya.
2: Kita sama berarti Zia.
3: Oh, sama.
2: Salaman dulu dong.
3: Enak banget nih kita ya. Jadi kehidupan anak bungsu tuh gak pernah gede.
2: Iya, selalu dianggap anak kecil gak sih? Capek juga ya.
3: Iya, dan kadang pendapat-pendapat kita yang kita ajuin ke orang tua, kakak-kakak abang kita itu kadang ditolak gak sih?
2: Iya, apalagi tuh aku contohnya ya, aku tuh pernah kayak kalau mau pergi tuh, kalau kakak aku tuh dibolehin aja, gak banyak tanyanya. Sedangkan aku banyak banget tanyanya.
3: Mau kemana? Sama siapa? Jam berapa pulang? Gitu.
2: Terus kayak ngapain kesana? Di rumah aja lah gitu. Nonton contohnya nonton bioskop, nonton aja di rumah katanya. Sedangkan film itu cuma ada di bioskop kan?
3: Iya.
2: Jadi kayak harus apa? Kayak banyak banget tanya, sedangkan sama kakakku tuh aja kayak ya udah ditanya aja pergi kemana, ya udah pergi aja gitu. Jadi ngerasa agak gimana ya gitu.
3: Kalau aku ya kayak yang aku bilang tadi, aku nggak setipean banget. Tapi kayak kalau sama kakak abang aku, misalnya mereka cerita gini kan, terus aku pengen join nih, aku pengen join, terus aku bilang lah kayak gini nggak sih? Apa sih bocil gitu loh?
2: Oh iya. Kayak belum masuk ya gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Lu tuh masih bocil tahu, nggak usah ikut-ikutan deh.
2: Iya, jangan sok tahu deh gitu ya. Nah, sekarang masih kayak gitu ya berarti?
3: Iya, lumayan sih, lumayan sering digituin ya aku. Tapi karena kita udah kuliah dan pandai-pandai ngomong aja deh, pandai-pandai ikut-ikutan aja.
2: Itu mas sekarang juga jauh kan dari keluarga?
3: Iya, jauh banget karena kakak abang aku semua pada merantau kan. Aku juga jauh dari orang tua aku.
2: Berarti sini kamu punya 3 saudara? Bertiga atau gimana?
3: Iya, aku punya 3 saudara. Aku 4 bersaudara.
2: 4 bersaudara. Berarti kamu anak keempat?
3: Iya, aku anak keempatnya. Kalau kamu?
2: Aku bertiga dan aku anak ketiga.
3: Terus kamu ngerasain gak sih bedanya didirikan atau sama tuh didikan ke tiga-tiganya?
2: Rasa aku ada beda sama abangku yang laki-laki.
3: Oh,
2: karena katanya
3: didikan cewek dan cowok ya.
2: Karena katanya cowok itu kan dilakukan seperti raja. Dan kita yang cewek didikan seperti ratu. Enggak ada. Jadi babu, enggak ada. Kayak ibaratnya tuh kayak apa ya? Ibaratnya kita sama-sama di luar nih. Ibaratnya contohnya kakak aku tuh kan dia udah juga ibaratnya dia udah kerja juga kan. Mm-hmm. Abangku juga udah kerja.
3: Yeah.
2: Nah, jadi kan aku nih di rumah sendiri bungsu kan. Jadi kalau kakak aku pulang, dia kalau mau makan masak sendiri.
3: Oh iya. Yeah.
2: Iya, tapi kadang dia minta tolong juga sama aku, tapi enggak maksa. Orang tuaku pun kayak enggak minta aku untuk bikin masakan untuk kakak aku. Tapi kalau misalnya apa
3: abang
2: namanya?
3: Kamu pulang,
2: abang aku pulang, Tia gitu atau Raisa, tolong bikinin abang ini makan gitu, wajib banget tuh. Oh. Jadi tapi kalau kita yang cewek pulang capek-capek
3: biasa aja,
2: luar, gitu biasa kan? Aja nggak kalau membuat sendiri makan makan sendiri, kalau nggak makan bodo amat gitu.
3: Mm-mm. Aku juga sih kalau misalnya abang aku pulang cukup diajakan ya dia.
2: Iya.
3: Ini abang pulang nih, ini beresin rumah ya, ini bersihin ini ya, masak ya, gitu kan, bantuin ya ini, ambil itu, gitu.
2: Dimana, jadi kayak banyak gak sih tumbuh laki-laki ini tuh katanya cowok patriarki.
3: Oh iya.
2: Karena balik lagi kadang didikan orang tua itu menjadikan laki-laki cowok itu seperti itu.
3: Mm-mm.
2: Karena gak diajarkan dari awal untuk bersih-bersih rumah, ibaratnya kan itu basic ya, basic. Mm-mm. Cuci piring aja lah gitu ya. Cuci ini aja dia selesai makan langsung letakin plak ketiplok ya.
3: Ini jahan hati seorang bungsu ya.
2: Iya, seorang bungsu apalagi punya abang laki-laki gitu. Kadang geram juga. Kadang aku tuh kayak ngelawan kan. Ya udah biarin aja lah dia makan, kalau enggak makan enggak usah makan gitu aku bilangnya. Gitu.
3: Oh, tapi emang kalau dia makan emang harus diambilin gitu.
2: Enggak diambil, maksudnya kayak contohnya makanan kadang enggak tersedia kan. Kayak udah habis gitu kan. Nah, bikinlah dia telur atau nasi goreng. Atau mie aja dia gak bisa buat. Dia harus kita juga yang ngerjakan. Kayak orang juga capek gak sih gitu.
3: Oh, aduh. Ini anak musuh banget ya. Apalagi kamu, abang kamu sering pulang gak?
2: Abang aku tuh kerjanya emang di Padang kebetulan sekarang. Dulu dia kerjanya di Pekanbaru ya, sekarang ada di Padang lagi gitu. Jadi udah beban lagi dia jadinya.
3: Aduh,
2: siapa yang dengerin aku?
0: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
2: Berisik banget.
4: Berisik.
2: Tahu berisik lu, berisik.
3: Nah, kalau misalnya tentang kasih sayang, itu beda gak kasih sayangnya?
2: Untuk kasih sayang sih semuanya sama rata ya. Kalau dimarah-marahin, marah juga gitu ya. Dilembut-lembutin juga gitu. Sama aja sih, cuman ya memang terkait dari apa namanya, ibarat pelayanan yang itu tadi itulah yang agak beda gitu ya.
3: Tapi kamu ngerasa gak kamu lebih disayang sebagai anak bungsu nih, anak kesayangan biasanya?
2: Kalau aku sama papa sih.
3: Oh, ya, sama papa, iya kan? Iya. Kalau misalnya aku juga ngerasa sebagai bungsu nih lebih disayang gitu loh, yeah, daripada kakak-kakak abang-abang, yeah, aku. Apalagi kami tuh lumayan beda jauh ya usianya.
2: Beda berapa tahun tuh?
3: 10 deh kayaknya.
2: Oh, 10. Aku 8 sih.
3: Oh, 8. Yeah. Jadi jauh banget nih bedanya dan kelihatan banget papa aku tuh sayang banget nih ke aku. Kesayangan deh.
2: Aja. Ya, aku juga gitu sih. Karena kalau apa namanya, kalau abang itu dia lebih dekat sama ibu gitu kan.
3: Iya.
2: Kalau ibu ini sama anak ceweknya rata aja. Cuman kalau ayah ini, aku kalau sama papaku nih lumayan sih ada bedanya. Karena aku tuh anaknya tuh suka ngikut. Dulu waktu kecil itu papaku kan dia tuh kerjanya itu di rumah kan. Cuman kayak nganter-nganterin
3: pesanan.
2: Pesanan itu aku selalu ngikut waktu kecil. Jadi kadang aku duduk di jok motor belakang, aku ketiduran, aku peluk gitu, dipegangin. Flashback deh.
3: Iya, kecil.
2: Iya, jadi
3: terus gimana?
2: Terus jadi kayak aku tuh kalau mau jajan, aku tuh harus selalu ada kedua tangan aku nih makanan, biar aku anteng gitu. Karena aku tuh kalau gak ada makanan aku rewel, tapi mau ngikut gitu, kayak gitulah. Jadi supaya aku anteng, kalau mau ngikut harus dikasih makanan gitu. Kalau kakak aku tuh dia emang tipenya di rumah aja, diam aja. Dia tipe-tipe anak tengah lah.
3: Anak tengah, gimana tuh anak tengah?
2: Yang dimana ngikut aja, iya-iya aja. Karena aku tuh kayak kasihan sama kakak aku. Tapi kalau dia gak mau digituin terus ya gimana?
3: Oh, tapi emang dia nggak ada minta ikut juga?
2: Iya nggak, tapi kakakku tuh emang dia tuh ya emang orangnya diam di rumah aja karena memang nggak suka terlalu keluar. Kalau aku emang suka ngikut.
3: Tapi kamu ada nggak sih ngerasain kalau misalnya nih kakak kamu minta sesuatu nggak dibolehin, kamu yang minta sesuatu dibolehin langsung?
2: Nggak juga sih, kalau untuk sesuatu kayak gitu tuh sama aja. Cuman kayak lebih dekatnya aja sih yang aku apanya. Kalau aku tuh kan orangnya bisa ngekspresiin apa-apa aja kan. Jadi aku kalau dekat aja, kalau kakakku nih enggak gitu. Dia tuh lebih
3: membatasi,
2: membatasi dirinya gitu. Cuman kalau dari segi kemauan, mungkin lebih ke dianya juga yang malah di mau apa namanya, kalau dia mau apa dia pasti diturutin gitu.
3: Ini kamu jangan-jangan karena kamu banyak maunya nih.
2: Ya itulah, aku gak tahu juga nih gimana, entah aku emang anak kesayangan atau aku memang karena banyak maunya.
3: Iya, karena kamu banyak maunya jadi ya udah deh, gimana deh.
2: Aduh Zaya, jangan gitu dong, sedih nih.
3: Tapi kamu kalau misalnya keluar malam tuh boleh nggak? Ini kan kamu anak Padang yang kuliah di Padang juga.
2: Kalau keluar malam ya, dulu aku cuma batas jam 10.
3: Dulu?
2: Iya, tapi...
3: Ini sebelum kuliah atau setelah kuliah?
2: Sebelum kuliah.
3: Oh, sebelum kuliah.
2: Iya, sebelum kuliah. Tapi kalau misalnya mau lewat jam 10 pun dulu, nggak apa-apa juga. Tapi intinya harus dikabarin aku di mana, terus HP ini harus hidup, harus share lokasi ini juga harus hidup.
3: Iya.
2: Tapi sekarang pun kalau sekarang ya sama juga sih, tetap harus kabarin pulang atau enggaknya, di mananya. Cuma rasanya tuh kayak lebih lebih agak dibebaskan. Kalau dulu tuh jam 11 lah paling maksimum, kalau belum pulang dijemput aku tuh.
3: Ya,

0: Nah, bawa cowok enggak sih, yeah. Tapi aku pernah kenalin doang gitu loh. Oh, okay. Aku ada ini tahu, mm-hmm. Kayak aku ada cowok gitu kan. Ya udah enggak, papa aku juga enggak suruh datanglah bawa lah ke sini enggak, yeah. Juga. Terus aku kalau mau bawa kan bingung juga ya. Dan dia waktu itu dia takut juga pas aku mau bawa. Kenapa? Jadi ya udah deh enggak usah aku bawa aja.
1: Umur
0: gitu.
1: Berapa tuh?
0: SMA. Awal-awal kuliah gitu deh.
1: Oh gitu. Mm-mm. Sekarang siapa punya pacar?
0: Enggak.
1: Oh, masih
0: ini,
1: jomblo ya?
0: Iya masih jomblo. Ini kita menjaga kejombloan kita ya.
1: Lebih suka jomblo?
0: Gimana ya? Kalau dibilang lebih suka jomblo tapi butuh someone to talk juga.
1: Iya juga ya. Karena kayak kita tuh pengen ada orang yang dengerin kita. Cuman gak mau dikekang. Gak mau ada keterikatan. Lebih baik HTS aja.
0: Iya. Ini Gen Z banget HTS.
1: Gen Z banget nih HTS.
0: Apa-apa HTS. Tanpa ada kejelasan.
1: Iya, terus kayak cukup tertarik sama apa yang kamu bilang. Dimana kan kamu tuh kalau mau ngomong, mau ikut campur, mm-hmm. Itu tuh kayak dibilang, ah masih bocil gitu,
0: yeah.
1: Nah pernah gak sih kamu tuh kalau nanya kenapa, kamu tuh dianggap kurang ajar sama orang tua kamu?
0: Oh gak pernah sih kayak gitu ya.
1: Berarti kalau kamu mau nanya kenapa-kenapanya, kamu dijawab aja.
0: Iya, karena kalau misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa nggak sih menyampaikan pendapat, yeah, menyampaikan pertanyaan kita apa yang ada di isi kepala kita, yeah. Jadi orang tua aku juga jawab-jawab aja
1: juga,
0: sih
1: ya.
0: Iya. Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku sih malah justru aku nggak pernah nanya itu karena takut gitu untuk nanyain hal itu, karena nanti aku pernah nanya satu hal kayak kenapa aku nggak boleh pergi ini gitu,
0: mm-hmm.
1: Tapi akhirnya dimarah-marahin gitu loh, jadi kayak akhirnya tuh
0: ya udah males nanya.
1: Iya males deh. Nanya lagi karena waktu itu pernah kejadiannya waktu aku SMA, kita mau perpisahan, mm-hmm. Di mana waktu itu homestay. Aku kan gak pernah boleh nginep di rumah orang kan, di kos teman dulunya. Aku gak boleh pergi yang lebih, pokoknya harus pulang gitu, gak boleh nginep kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu itu aku nginep kan 2 hari untuk pergi, aku gak dibolehin gitu. Kalau sedangkan kalau kita gak pergi pun tetap bayar kan. Kan
0: oh, iya.
1: Sedih ya, uang kita keluar tapi kita gak pergi gitu kan. Tapi orang tua aku tetap milih, ya udah bayar aja tapi gak usah pergi katanya gitu.
0: Oh, nah, lebih baik uang terbuang gitu.
1: Apalagi daripada aku pergi. Cuman akhirnya aku minta lah sama guru aku untuk nelpon gitu. Aku mau pergi jalan-jalan gitu, tapi gak dibolehin. Akhirnya aku nanya kayak gitu, aku dimarahin, aku minta lah guru aku untuk menghubungi papaku. Akhirnya baru dibolehin.
0: Oh,
1: akhirnya orang juga, guru aku juga yang bilang gitu untuk dibolehin.
0: Kalau aku ya, kalau misalnya aku nanya kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu ya, tapi dijawab sih, karena dikasih kayak pemahaman ini nggak boleh kayak gini, karena ini gini gitu.
1: Okay. Berarti lumayan agak welcome juga ya, meskipun orang tuamu didikannya VOC atau enggak nih?
0: Saku enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Ini udah didikan menyesuaikan Gen Z.
1: Menyesuaikan Gen Z.
0: Iya, udah menyesuaikan banget nih saku ya. Aku tuh sempat bermasalah juga waktu di sekolah, ada kena apa tahu enggak sih? Di sekolah kamu surat pelanggaran SP.
1: Ah iya ada.
0: Nah aku sempat kena SP.
1: Serius?
0: Iya.
1: Sampai SP berapa?
0: SP 1. Nah waktu itu aku sempat kena SP kan. Jadi aku takut banget bilangnya ke orang tua aku,
1: yeah.
0: Dan kalau misalnya masalah-masalah yang kayak gitu, aku lebih baik bilangnya ke papa aku duluan.
1: Terus?
0: Karena papa aku tuh kayak yang tenang gitu kan. Bapak-bapak biasa lah ya, tenang gitu. Dan menurut aku,
1: kalau ibu kamu enggak tenang?
0: Lebih ke marah-marahnya dulu
1: baru ditenangin.
0: Ngomel dulu deh gitu. Okay. Jadi aku lebih baik tidak mendengar omelan mama aku, jadi lebih baik bapak aku yang bilang ke mama aku. Terus aku kena SP, aku bilang ke papa aku. Tuh aku bilang gini, bilangin ya ke ibu ya nanti ya. Tapi gak dibilangin juga, aku juga yang bilangin ke ibu aku.
1: Ya biar juga kayak apa gak sih, kamu tuh bisa lebih berani juga ngomong sama apa namanya, kayak sama ibu kamu.
0: Nah iya.
1: Karena kalau enggak nantinya kamu enggak ada komunikasi sama ibu kamu jadinya gitu.
0: Ya jadi semenjak kejadian itu ya, jadi aku lebih terbuka gitu loh ke orang tua aku. Lebih kalau misalnya aku mau gini aku bilang gitu. Tuh kamu sering enggak sih dibanding-bandingin?
1: Dibandingin sama keluarga sendiri enggak ya, tapi dibandingin sama tetangga.
0: Iya.
1: Itu kayaknya semua anak pernah ngerasain enggak sih? Kayak lihat tuh anaknya dia juara 1. Aku enggak pernah juara kan sampai kelas 2 SMA. Kelas 3 SMA aja aku baru juara.
0: Terus itu kamu dibandingin mulu tuh.
1: Iya, dibandingin terus.
0: Dari SD sampai kelas 2 SMA.
1: Soalnya aku juga punya kan, aku punya teman juga kan, di mana dia itu satu kelas sama aku waktu SD.

0: dia tuh juara satu terus sampai kelas 6. Cuman ada
1: teman
0: kelas
1: dekat kamu, teman
0: iya,
1: dekat kamu.
0: Teman dekat cukup.
1: Aduh, mending kenapa sih kamu pilih teman dekat yang juara satu itu?
0: Biar kalau aku nggak ngerti dia yang jawab gitu. Iya. Kan kita menggunakan orang untuk kepentingan kita juga.
1: Iya, iya, Wanda ya kamu nih dari kecil ya.
0: Iya itu kan, tapi kayak itu juga minusnya di mana orang tua aku jadinya, tahu dia juara terus. Aku bilang kenapa nggak bisa juara katanya. Nah, ya nggak apa-apa kan.
1: Padahal kalian dekat, padahal sahabatan. Kenapa ini beda? Kenapa kamu kayak gitu?
0: Tapi aku nggak pernah di bawah 10.
1: Oh
0: gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi
1: ya,
0: aku nggak pernah juara aja.
1: Kalau aku dibandingin sama tetangga nggak sih, karena Jojo nih agak flexing dikit karena aku lebih pintar daripada tetangga aku.
0: Aduh.
1: Okay, tapi bagus. Aku tuh dibandingin sama sepupu-sepupu anakku.
0: Berarti sepupu kamu lebih pintar.
1: Betul. Jadi kalau misalnya lihatlah abang tuh gitu-gitu-gitu kan, lihatlah abang tuh dapat beasiswa, lihatlah abang tuh ini. Dan ini PSA, ini semester 5 ya. Biasanya kalau misalnya ada abang sepupu aku baru tamat kuliah dan dia kumlot.
0: Kumlot,
1: astagfirullahaladzim. Kumlot.
0: Dia kumlot. Waduh hebat ya, berarti kamu
1: dan dia teknik juga.
0: Teknik
1: wow. Cowok.
0: Nomor berapa? 08 berapa?
1: 08 berapa ya Tia?
0: Nah, karena pastinya kamu kan semester 5 pastinya kurang lebih 3 semester lagi ya untuk
1: iya,
0: kita harus selesai gitu
1: lagi.
0: Ya. Berarti ya emang pastinya di push-push ya sih. Harus tamatnya tepat waktu. Terus juga kalau bisa nilainya juga 4 kali ya diminta sama orang tua itu.
1: Itu bahaya banget tuh 4 ya. Iya, karena aku tuh ini masih semester 5 belum semester 7 ya padahal. Kapan tamat?
0: Aduh, serius dari tadi itu aja.
1: Iya. Ini kapan tamat? Ini setahun lagi tamat ya. Padahal aku ya Allah masih semester 5 tahu.
0: Kayaknya bukan masih deh Ze. Bentar lagi juga semester iya akhir enggak sih?
1: Udah
0: kita tuh
1: semester
0: ibaratnya
1: ya,
0: semester 6 itu masih belajar. Semester 7 itu kalau bisa udah ambil sempro.
1: Dua.
0: Aduh udah planning aja nih.
1: Planning aja nih, udah panjang aja planningnya nih.
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Kamu berisik, lu berisik, lu berisik, lu berisik, lu berisik.
0: Kok juga kayak gitu ya, apalagi jurusan aku matematika ya. Aku nih beda sendiri dari, apa namanya, ibaratnya matematika ini cukup berani ya aku mengambilnya. Orang kakak aku tuh dia manajemen pajak.
1: Oh iya, manajemen.
0: Terus abang aku teknik, dia emang kuliahnya tuh di jurusan emang teknik politeknik negeri Atip.
1: Oh ya,
0: di Atip. Nah, aku yang matematika nih di mana aku cukup nilaiku cukup anjlok ya beberapa satu semester itu. Nah, jadi orang tua aku tahu nih. Jadi diminta nih, bisa enggak nih lulus kumlot katanya. Aduh, udah satu semester aja udah anjlok gimana dapat kumlot.
1: Tapi ngulang enggak? Ada yang ngulang enggak?
0: Ada satu.
1: Itu mah gak bisa.
0: Iya, satu mana bisa kan. Ya udahlah, aku intinya lulus tepat waktu aja lah. Nah,
1: itu dia, intinya tuh lulus tepat waktu aja deh.
0: Tapi IPK-nya 3 di atas 3 lah. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau misalnya aku itu udah ditanya nanti kalau lulus mau kemana.
0: Iya,
1: mau ngapain. Dan orang tua aku kalau lulus udahlah lanjutin, aku kan jurusan bisnis digital nih kan, udahlah kalau misalnya lulus lanjutin usaha papa sama.
0: Oh berarti punya usaha?
1: Punya karena emang keluarga aku tuh suka dagang juga kan. Udah lanjutin ini aja lah, kalau enggak pergi ke tempat abang gitu. Abang aku juga jualan.
0: Oh iya. Waduh, bagus lah ibaratnya kalau kita enggak dapat pekerjaan di luar, ada orang dalam yang membackup kita.
1: Tapi aku mau juga nyoba-nyoba ke yang lain kan.
0: Betul. Ibaratnya kalau sekarang kan apalagi juga ada enggak sih magang yang dibayar? Tapi kayaknya di Padang belum ada ya. Itu kayaknya udah ada di Padang.
1: Udah ada. Tapi ya emang sedikit
0: ya,
1: gitu.
0: Kita coba itu biasa ibaratnya kalau belum dapat pekerjaan tetap, kita coba magang yang dibayar. Jangan magang enggak dibayar.
1: Ya ini kita ambil untungnya aja ya. Ambil ilmu sama ambil untung.
0: Iya, harus itu. Karena kalau kita enggak dapat ilmunya nanti kita enggak berkembang, kalau kita enggak dapat uangnya kita enggak hidup nanti.
1: Oh, ini Tia 2025.
0: Pride.
1: Oke, kata-kata hari ini ya. Tapi ngomong-ngomong tentang didikan orang tua ya.
0: Iya.
1: Nih kamu dididik kayak mana nih?
0: Aku dididik.
1: Kamu cocok gak didikan orang tua kamu sama kamu?
0: Kan kalau ditanyain cocok enggak ya. Karena pastinya
1: ini jujur banget nih.
0: Jujur loh. Karena orang tua aku tuh nggak didikannya nggak VOC juga ya. Dia tuh nggak keras-keras yang kayak main tangan, enggak.
1: Oh, bukan gitu. Kayak mama-mama Batak.
0: Enggak juga gitu. Tapi dia juga enggak para didikan para Gen Z yang dimana dilembut-lembutin. Enggak ada. No, jangan berharap orang tua aku seperti itu.
1: Tia, ambil gini. Gitu enggak?
0: Iya kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Selalu teriakan itu selalu ada gitu kan. Tia, ambil ini Tia. Tia beli ini Tia. Tia beli ini gitu-gitu. Tapi aku juga enggak ngerasain yang kayak dilembutin. Enggak juga ditanyain. Kan kalau didikan orang tua Gen Z itu kayak berharapnya kayak gini kan. Dimana kamu gimana hari ini? Kayak gitu kan. Aku enggak ditanya seperti itu. Jangan berharap.
1: Kalau misalnya kamu dapat pencapaian, kamu diapresiasi enggak?
0: Biasa aja sih. Oh, udah menang ya? Udah.
1: Oh iya, ya Allah Tia, ini ikut prihatin ya Tia.
0: Jangan dong. Kalau kamu gimana? Kalau kamu ya ibaratnya kalau aku tuh ya didikan orang tua aku tuh ya tengah-tengah aja lah.
1: Tengah-tengah aja.
0: VOC, enggak lembut-lembut juga, biasa aja gitu.
1: Oh. Kalau aku didikan orang tua aku masih cocok-cocok aja ya sama aku, kayak masih oke-oke aja karena
0: kayaknya aku dulu yang cocok.
1: Ini kamu langsung jawab enggak cocok soalnya. Aku masih oke-oke aja karena orang tua aku tuh kayak lebih ngebebasin aku gitu loh. Kalau misalnya kayak gini udah kan tahu gimana nya, tahu apa plus minusnya gitu.
0: Iya. Ya aku juga ibaratnya apa ya? Aku tuh kan sebenarnya suka cerita ya. Aku tuh pengen ceritain apa yang aku rasain. Cuman aku nggak bisa sama orang tua aku gitu. Jadi kan bisa dibilang itu nggak sesuai sama apa yang aku inginkan kan. Tapi terkait kalau soal kebebasan, apalagi aku udah kuliah, itu cukup dibebasin juga asalkan memang jelas apa yang aku lakuin, terus juga nggak asal-asalan juga dan ada manfaatnya lah gitu. Nah tapi dibalik hal itu juga orang tua aku tuh emang ya pastinya sayang lah sama aku ya. Pastinya kalau nggak sayang sama aku mungkin aku nggak akan dilahirkan.
1: Iya dong. Oke, kalau misalnya tadi kan kamu bilang kalau misalnya kamu ada pencapaian itu kadang
0: biasa aja
1: gitu kan. Tapi menurut kamu perlu nggak sih kita memvalidasi pencapaian-pencapaian yang ada?
0: Iya, balik lagi sih jujur kalau apalagi yang kalau kita bahas soal Gen Z ya, di mana itu haus validasi lah.
1: Oh,
0: apalagi
1: validasi
0: sama orang tua sendiri kan.
1: Iya.
0: Karena
1: udah haus kasih sayang, haus validasi lagi.
0: Aduh. Gimana kan kayak gini gak sih, ketika kita tuh udah dikasih apresiasi berarti kita tuh kayak oh iya kita udah berhasil gak sih membanggakan orang tua. Karena pastinya kita hidup untuk hidup di sini tuh untuk apalagi kuliah gitu kan atau sekolah ibaratnya kan
1: kita memenuhin ekspektasi orang tua.
0: Kita memenuhin ekspektasi orang tua, kita pengen membanggakan orang tua. Sedangkan kalau orang tua gak kasih kita validasi itu berarti kita tuh kayak masih mikir gak sih apa gue belum cukup ya untuk banggain orang tua kayak gitu.
1: Aduh,
0: kan.
1: Berat juga ya. Apalagi nih bungsu ya, ini rupanya lebih gede.
0: Soalnya aku mikir juga kan, nah kalau aku gagal nih apalagi ya aku sekarang kan yang aku bilang tadi nilai aku tuh cukup ada anjlok daripada semester satu semester. Nah aku tuh kayak semakin takut gitu karena orang dua saudara aku tuh lulus tepat waktu. Terus nilainya juga lumayan gitu. Nah jadi kayak kalau aku ini kalau aku nilai aku nggak kurang juga terus aku nggak lulus tepat waktu kayak ngerasa ke pressure gitu gak sih?
1: Ngerasa kurang.
0: Ngerasa gitu kurang kan. Ngerasa apa gitu ditambah juga apa namanya kayak takut kayak ekspektasi orang tua juga. Aku apalagi aku mengambil jurusan ini tuh pilihan aku sendiri.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya pilihan kamu. Ini kamu secinta itu kah sama matematika?
0: Waktu SMA tuh sangat cinta ya karena jurusan karena aku IPA kan.
1: Oh,
0: waktu
1: IPA.
0: Itu. Ya jadi aku waktu itu dari guruku juga sih yang rekomendasikan karena aku waktu itu pernah ikut olimpiade matematika juga meskipun enggak menang. Meskipun enggak menang ya.
1: Yeah.
0: Tapi aku rekomendasiin gitu sama guru aku untuk ikut lomba matematika. Terus juga kayak aku kalau apa namanya pelajaran matematika tuh karena kalau di IPA tuh kan matematika wajib, matematika peminatan. Nah aku tuh selalu apa namanya aku selalu bisa maju ke depan, aku selalu bisa ngejawab
1: matematika
0: gitu.
1: Minat juga.
0: Iya.
1: Ini aku anak IPS yang nggak dapat matematika.
0: Kamu IPS?
1: Iya aku IPS. Aku jadi nggak ada matematika minat alhamdulillahnya karena aku nggak minat juga. Aku nggak minat juga soalnya.
0: Kayaknya kalau kamu minat gawat juga berarti kamu.
1: Terus gimana kamu nih konsul ke BK?
0: Iya konsul ke BK. Ditambah juga kan aku lolosnya SNBP kan?
1: Oh masya Allah udah matematika lolos SNBT ya.
0: SNBP
1: SNBP
0: SNBP. Dimana kan waktu itu pertama kita juga cari peluang yang cukup besar untuk kita bisa lolos di sana kan. Nah waktu itu ya rekomendasi lah ambillah matematika sama statistika. Aku waktu itu pilihan satu sama duanya.
1: Matematika dan statistika. Ini emang gak jauh-jauh banget ya dari matematika ya. Hitung-hitungan.
0: Karena dibandingkan biologi sama fisika ya, aku mengambil itu lebih gila gak sih?
1: Oh, ini jangan-jangan nilai UN kamu lebih tinggi matematika?
0: Kan kita gak ada UN.
1: Enggak, yang waktu SD.
0: Oh, waktu SD. Gak tahu ya, aku lupa kayaknya bahasa Indonesia deh.
1: Bahasa tinggi. Indonesia. Ini bahasa Indonesia tapi mengambil matematika. Kamu pas kuliah ada gak ngerasa salah jurusan?
0: Aku gak salah jurusan sih, tapi lebih ke salah lingkungan.
1: Oh, salah lingkungan. Kenapa
0: iya,
1: tuh?
0: Karena di FMIPA itu, lingkungannya tuh cukup alim-alim banget gitu loh. Pakai
1: ini kamu enggak alim.
0: Bukan, aku tuh muslimah, tapi muslimah. Aku tidak alim, maksudnya aku tidak yang terlalu suka pakai rok.
1: Oh iya.
0: Jilbabnya diturun-turunkan, aku suka jilbabku turunin, cuman kayak adalah dibikin model-model dikit kan.
1: Oh iya.
0: Nah pokoknya kita tuh suka, aku tuh lumayan suka fashion gitu, lebih suka apa namanya. Tapi kayak kalau di FIPA tuh kalau kita fashion dikit,
1: dilihatin
0: gitu, jadi kayak gak bisa mengekspresikan kita mau seperti apa gitu.
1: Yeah.
0: Apalagi kita kan mau kuliah tuh enjoy, asalkan kita tidak melanggar aturan yang ada, apa salahnya kan gitu kan. Jadi kayak apalagi di FIPA tuh, apalagi sebenarnya kan aku NK ya, gak PEN, tapi aku diwajibkan juga tetap pakai rok gitu. Jadi kayak malesnya di sana, terus lingkungan mereka juga kayak introvert banget gitu loh.
1: Introvert
0: ya.
1: Kamu extrovert di banyaknya introvert ya?
0: Aduh, bisa bilang aku introvert, cuman gak terlalu introvert. Jadi kayak tengah-tengah lah itu ibaratnya kan. Tapi kayak kalau di FMIPA tuh kayak gitu. Jadi aku lebih ke salah lingkungan lah.
1: Salah lingkungan.
0: Kalau kamu? Salah jurusan?
1: Enggak, aman ya? Aman, masih aman dan sampai sekarang ini salah, enggak ada salah jurusan, lingkungan pun aman-aman aja karena FEB ya.
0: Ya FEB itu aku, iya aku kalau lingkungan FEB mau masuk FEB deh.
1: Aduh.
0: Bisa enggak ya?
1: Join. Maunya matematika di FEB ya. Kan hitung-hitungan juga, uang-uang
0: iya,
1: juga.
0: Iya, iya. Dia bedanya kalau di FEB akuntansi ya. Dia bahasnya keuangan gitu.
1: Ini udah panjang banget ya di pembahasan kita dari didikan sampai salah jurusan.
0: Aduh kayaknya banyak banget ya. Jadi kayak ini mungkin berapa hal juga relate ya sama para Gen Z yang dengerin ini gitu kan. Apalagi kayak mungkin ada yang memang didikan orang tuanya VOC ya.
1: VOC?
0: COC gak tuh?
1: Oh COC beda lagi, itu lomba.
0: Aduh.
1: Lomba orang cerdas itu.
0: Kita gak cerdas.
1: Next season malah tahu kita diundang tiba-tiba.
0: Boleh, amin.
1: Oke, udah panjang banget nih pembahasan kita dari A sampai Z kita bahas.
0: Aduh, semoga apa yang kita share di sini ya, mungkin ada yang relate, boleh langsung aja ke Instagram aku. Nanti kita cerita di sana nanti.
1: Apa tuh Instagramnya?
0: Kalau aku @artikelsir
1: dan aku Fazila ANH.
0: Nah, jadi tetap dengerin juga di Sigma Radio UKKP KWNP karena kita juga ada podcastnya di UKKP Voice. Dan tetap dengerin di RRI Padang.
1: Oke, untuk itu aku Zea
0: dan aku Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.
4: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
2: The Noise in ZH.
4: Keep it real, keep it Gen Z.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Walaupun bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu gak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih, teman Pro 2. Setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam di 2 jam ini, yang teman Pro 2 yang mungkin susah untuk tidur mungkin, ya masih terjaga di jam segini. Apapun aktivitas kamu malam ini, entah mungkin kamu lagi lembur nih, persiapan untuk besok hari Senin, ngerjain tugas karena besok mau presentasi, atau yang lagi nyetir pulang, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, santai aja di luar hujan nih di Padang, jangan terlalu ngebut, santai aja, keluarga di rumah, orang tercinta di rumah sudah menunggu kamu ya, jadi jangan buru-buru. Atau mungkin lagi sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu, selamat datang di Kopsteng, Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu, karena walaupun kopi di gelas kita tinggal setengah nih, teman Prodoa, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Prodoa semua. Semuanya di 98 FM ya. Kalian bisa dengerin Kopsteng di malam hari ini ditemenin oleh aku ya.

Di Kopi Setengah ini teman berdua, kita percaya satu hal, gak harus selalu lengkap buat menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih teman berdua, justru banyak hal menarik buat dibahas. Dari yang ringan nih sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir tentunya ya teman berdua ya. Jadi program ini kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas di malam ini. Nah, untuk minggu malam ini teman berdua, kita bahas temanya adalah memories. Yes, mana nih? Pecinta kenangan, yuk segera merapat. Pecinta kenangan gak tuh? Kopi kali ya. Ya, kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau kenangan yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman berdua sekalian ya. Malam ini kita akan bahas apa ya? Nah, kalau ada tombol undo untuk satu momen di masa lalu, nah kira-kira kenangan mana yang mau kamu perbaiki nih teman berdua? Nah misalkan ya, kamu tuh punya tombol undo nih, tombol back, atau misalkan dalam artian apa ya, jadi kamu tuh bisa kembali lagi di masa ke masa lalu nih. Nah kira-kira kamu mau memperbaiki apa? Nah kedepannya kayak gimana nih? Keren banget nih, seru banget nih teman berdua, kira-kira kayak gimana nih? Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908. Atau kalian boleh banget teman produk untuk gabung di aplikasi RRI Digital, download di Play Store, lalu bisa juga live streaming di depan komputer kamu di rri.co.id. Kamu tinggal pilih menu searching, terus pilih menu RRI Padang, lalu pilih Pro 2, jangan yang lain. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, terus pantengin frekuensi ini sepanjang malam ya, di 98 FM ya. Karena di Kopi Setengah nih, kita bakal bahas ngobrol santai, dengerin cerita kamu, bahas lifestyle anak muda juga, dan tentu saja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut, sampai bobo ya. Kopinya setengah teman, tapi temannya sefrekuensi ya. Nanti aku tulis juga di story di Instagram @rri_prado_padang. Jadi balas-balas saja pertanyaan yang aku tulis untuk tema malam ini teman berdua ya. Kita tunggu ya sampai jam 11 malam ini. Sebelumnya kita puterin dulu yuk lagu yang asik banget nih teman berdua, dari Bang Sule. Ternyata Bang Sule dia nyiptain lagu nih teman berdua, dan sempat diundang ke Jakarta di MLC. Dan ternyata lagunya juga asik banget, judul adalah Cewek Komalan. Nah cekidot teman berdua.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
6: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang sekali ya rasanya aku bisa kembali menemani waktu istirahat kamu di program malam ini ya, teman Pro 2 ya, dengan topik yang benar-benar happening banget di malam hari ini. Sambil menikmati kopi kamu ya, yang masih panas atau mungkin lagi nahan kantuk nih, sambil ngerjain sisa pekerjaan, selamat datang di ruang obrolan kita malam teman Pro 2 malam ini di edisi spesial yang agak melankolis nih, tapi tetap asik. Kita bakal duduk bareng buat ngopi nih sambil ngebuka satu laci yang biasanya sengaja kita kunci rapet-rapet. Apa tuh? Laci kenangan masa lalu. Jujur deh teman Bro, siapa sih yang gak punya satu momen di hidupnya yang kalau diingat-ingat bikin kita pengen banget buka atau pencet tombol unduh. Nah, momen dimana kita tuh merasa harusnya bisa ngomong hal lain, harusnya tuh kita bisa bertindak lebih bijak, atau minimal gak usah melakukan hal memalukan sampai kita teringat kembali gitu, sampai kita pengen menghilang karena saking malunya gitu, pengen menghilang, kenapa sih aku melakukan perbuatan itu. Nah, malam ini kita gak lagi bahas teori berat ya teman-teman, kita cuma mau ngobrol santai soal apa yang seandainya bisa kita ubah kalau kita punya tombol unduh itu teman Pro 2. Ayo coba kita pikirkan dulu. Macam-macam ya teman Pro 2 ya. Mungkin itu bisa pilihan jurusan kuliah yang salah arah. Misalkan ya penyesalan gitu karena mutusin hubungan dengan si doi. Terus kita diem aja pas harusnya berani buat untuk speak up tapi kita diem aja. Kita semua punya versi seandainya ya teman Pro 2 di kepala masing-masing. Dan kadang membagikannya ke orang lain itu justru bikin beban. Itu terasa sedikit lebih ringan padahal ya teman Pro 2. Anggap aja Kopsteng malam ini adalah ruang aman buat kalian jujur sama diri sendiri. Coba jujur malam ini ya, jadi buat kamu yang lagi dengerin, coba tarik napas dalam-dalam, lalu tanya ke diri kamu sendiri, kalau seandainya mesin waktu itu beneran ada dan ada tombol undonya, itu bisa ditekan ya, sekali aja momen mana nih yang mau kamu perbaiki teman Pro 2, masa lalu kamu itu yang suram, itu mau diperbaiki kayak gimana coba, apakah itu momen yang bikin kamu sedih, apakah itu atau justru momen yang bikin kamu ngerasa paling bodoh di masa itu. Nah yuk kita teman Pro 2, kita mulai curhat malam ini, karena aku udah siap dengerin nih cerita kalian malam ini. Coba teman Pro 2 sampai jam 11 malam nih, aku tungguin.

Kita semua tahu ya teman-teman, waktu itu searah ya, searah jarum jam dari kiri ke kanan ya, nggak bisa dari kanan ke kiri. intinya tuh ya, kita tuh nggak bisa ditarik teman berdua kayak timeline di aplikasi edit video, kita balik tarik gitu ke belakang. Tapi bukannya mengakui penyesalan itu kadang-kadang adalah bagian dari cara kita berdamai dengan diri sendiri, ya nggak sih teman berdua? Karena kita tuh terlalu sibuk jadi orang dewasa yang harus terlihat cool gitu dan baik-baik aja, sampai kita lupa kalau di dalam sana ada bagian dari masa lalu yang sebenarnya masih menunggu untuk divalidasi, diperbaiki dikit-dikit gitu, diedit. Kita lupa gitu, udah lewat aja gitu. Malam ini biarkan segelas kopi dan obrolan kita jadi saksi ya teman Roda ya. Nggak ada penghakiman, nggak ada, cerita aja bebas, nggak ada yang bakal bilang kamu harus kamu gini, harus kamu gitu, harus kamu nggak gitu, harus kamu nggak gini, nggak gitu. Tenang aja teman berdua, di sini kita cuma manusia yang kebetulan pernah salah langkah, itu wajar manusia yang nggak ada yang sempurna ya teman berdua ya, dan itu manusiawi banget ya. Entah itu kesalahan masa SMA gitu, momen salah pilih teman, atau mungkin keputusan impulsif yang bikin hidup kita sedikit berbelok dari rencana awal, itu wajar-wajar aja teman berdua. Coba ingat-ingat lagi, apakah ada satu malam di masa lalu yang kalau coba kamu bisa balik ke sana, kamu bakal ngajak diri kamu sendiri duduk nggak, minum kopi dan bilang, eh jangan lakuin itu. Ngingat gitu ke diri sendiri gitu, mungkin jawabannya bakal bikin kamu tersenyum getir atau malah bikin kamu sadar kalau kesalahan itu yang bikin kamu jadi sosok kayak sekarang. Nah sekarang aku ajak kamu buat mulai terbuka, tulislah ceritamu teman Brodo di kolom chat Instagram, suaramu, voice note atau apapun itu, atau sekedar sapa lewat chat. Aku pengen tahu seberapa jauh kalian ingin memutar balik waktu dan apa sebenarnya yang ingin kalian ubah dari sana. Ya mari kita buka lembaran memori ini perlahan-lahan ya teman Brodo.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebenarnya ya, menarik banget nih kalau kita mikir soal kenapa sih kita pengen banget ngeteken ya tombol unduh itu. Biasanya bukan cuma soal kejadian yang salah ya tapi soal versi diri kita di masa itu yang masih polos, misalkan ya gegabah atau mungkin terlalu takut buat ambil keputusan yang benar. Nah, kita sering ngerasa pengen marah sama diri kita di masa lalu. Ya gak sih teman berdua? Padahal mungkin waktu itu adalah cara terbaik ya yang kita tahu buat bertahan hidup atau sekedar bertahan dari tekanan keadaan. Nah, coba deh teman berdua bayangin kalau seandainya kamu ketemu diri kamu yang versi 5 atau 10 tahun yang lalu deh. Coba, kira-kira apa hal yang pertama bakal kamu omongin ke diri kamu tuh? Apakah kamu bakal langsung marahin dia karena pilihannya yang ngawur? Atau justru kamu bakal meluk dia sambil bilang, aku tahu hari itu berat banget buat kamu, tapi makasih ya udah mau ngelewatin itu semua. Kayak gitu gak kira-kira teman berdua? Kamu bakal ngomong kayak gitu gak?

terkadang keinginan buat memperbaiki masa lalu itu sebenarnya cuma refleksi dari rasa sayang kita ke diri sendiri yang baru sadar sekarang ya, teman Brodo ya. Kita belajar tuh dari apa yang dulu enggak berjalan sesuai rencana, kita jadi tahu mana yang harus dihindari, mana yang harus diperjuangkan, dan mana yang sebenarnya cuma drama atau yang enggak perlu dikasih panggung terlalu besar saat itu. Nah, tapi emang ada bener beberapa momen nih yang rasanya kayak duri dalam daging ya teman Brodo, yang momen yang kalau diinget dada rasanya tuh sesak atau malu sendiri. Misalnya keputusan buat ninggalin kesempatan emas demi kenyamanan yang sebenarnya palsu, misalkan ya teman Brodo ya, atau kata-kata kasar yang tanpa sadar kita keluarin ke orang tersayang yang ternyata nggak bisa kita tarik lagi setelah mereka pergi. Nah,

Nah, di segmen ini aku pengen ngajak kamu lebih spesifik lagi, bukan cuma soal apa kejadiannya, tapi apa yang sebenarnya bikin momen itu belum selesai di hati kamu. Nah, teman berdua, aku coba nanya nih, apakah itu rasa bersalah yang belum tuntas, atau mungkin jangan-jangan ada ego yang dulu belum sempat kamu rendahkan karena saking tingginya nih, teman berdua. Kadang memperbaiki masalah itu nggak harus lewat mesin waktu ya, tapi lewat keberanian atau ngakuin kalau kita emang salah. Ada banyak cerita yang masuk ke meja redaksi Kopsteng malam ini, teman berdua. Ada beberapa hal yang memang apa ya, beragam ya penyesalan ya. Ada yang nyesal karena mungkin terlalu sibuk ngejar nilai, atau mungkin sampai lupa main sama teman. Ada juga yang nyesal karena terlalu takut buat nembak gebetan sampai akhirnya dia malah nikah sama orang lain. Misalkan ya, beda orang beda cerita sih, tapi rasa seandainya itu ternyata universal banget, teman berdua. Bentar-bentar, kayaknya ada yang mau nelpon deh.

0: belum masuk nih teleponnya teman berdua. Bentar-bentar nih kayaknya ada sesuatunya. Ini belum di ini dulu nih. Kita coba sambungkan dulu ya ke perangkat kita agar bisa telepon ya. Bentar ya teman berdua ya. Coba telepon lagi. Sampai satu masuk ya untuk Kopsteng malam ini. Nah, kayaknya masuk nih teman Brodo. Kita coba angkat dulu kali ya. Halo, selamat malam.
1: Halo Bang Robi, selamat malam.
0: Nah, baru nyambung nih. Tadi belum tersambung ke perangkat ternyata nih. Pasti Nana ya?
1: Iya, benar Bang Robi. Gimana kabarnya Bang Robi?
0: Alhamdulillah baik. Nana gimana? Baik-baik juga.
1: Puji Tuhan, sehat Bang Robi. Gimana malam ini baru Bang? Oh ini ya Bang Robi siaran malam ya?
0: Iya, aku di Agustus ini baru sekarang. Emang udah
1: apa kemarin ya?
0: Juli itu 2 minggu lah, 2 minggu terakhir malam, baru sekarang dapat malam lagi gitu.
1: Oh gitu. Pantesan enggak ada, kadang ditunggu-tunggu kok enggak ada Bang Robi ya siaran malam. Tapi seringnya kalau Nana masuk sama Kak Icin.
0: Kak Icin ya, ya Kak Icin juga suka malam. Bang Guspri masuk enggak Bang Guspri?
1: Belum, itulah. Iya. Kadang pas Bang Guspri-nya yang siaran temanya kurang menarik gitu.
0: Kurang menarik enggak tuh? Apa Bang Guspri-nya yang menarik?
1: Itu untuk yang enggak ada experience di situ gitu.
0: Oh, gitu. Emang ya tema malam ini menarik ya?
1: Iya, benar.
0: Tema malam bagi ini itu iya. Udah tahu kan anaknya aku ulangi ya, kalau ada tombol undo atau buat satu momen di masa lalu nih misalkan ya, kenangan mana yang mau kamu perbaiki Nana? Ayo dikasih nih. Ada tombol undo nih, kamu bisa balik lagi nih ke masa lalu.
1: Mau mengundo pilihan untuk sekolah
0: ya. Kenapa boleh diceritain, silakan Nana.
1: Sebenarnya waktu tamat SMP, aku pengen lanjut ke SMA aja.
0: Okay. Terus.
1: Tujuannya pengen nanti dari SMA aku masuknya ke perguruan tinggi yang bahasa asing.
0: Oh, okay. Terus ternyata faktanya
1: tertarik bahasa asing.
0: Kenyataannya gimana? Kamu masuk apa?
1: Kenyataannya orang tua meminta aku masuk ke SMK dan itu SMK. Jurusannya akuntansi. Sama sekali aku enggak dengan matematika.
0: jadi ada penyesalan di situ ya?
1: Iya, kalau dulu kan itu single parent, jadi dia berpikir, waduh, kalau di SMA yang aku tuju itu dia nggak sanggup untuk biaya.
0: Oh gitu, okay. Makanya pilih
1: karena
0: SMK
1: di satu
0: ya.
1: Sekolah itu cukup besar biayanya, Bang Robi. Sebenarnya aku bisa memperjuangkan.
0: Gimana? Sebenarnya
1: aku bisa memperjuangkan beasiswa karena aku dari SD itu memang beasiswa.
0: Oh gitu, Nana lumayan berprestasi berarti ya?
1: Iya.
0: Bukan lumayan lagi kalau bisa dari SD luar biasa tuh.
1: Tapi waktu itu mama bilang janganlah, mama nanti nggak kuat apa segala macam, uang masuknya aja udah besar yang kayak gitu kan.
0: Gitu.
1: Nah, terus akhirnya aku kasihan lihat mama, ya udah aku masuk SMK negeri aja
0: ke
1: akhirnya.
0: SMK ya, SMK negeri ya. SMK berapa Nana?
1: Yang di depan RRI, SMK 3.
0: SMK 3. Oh iya. Kamu ini enggak sih apa namanya? Udah lama berarti lulusnya ya.
1: Udah cukup lama.
0: Kalau mau kangen gitu, main gitu, mampir ke RRI gitu. Kamu udah pernah ke RRI enggak sih?
1: Dulu udah pernah deh kayaknya, cuman nemenin temen aja, udah lupa sih sebenarnya, udah cukup ya. Lama juga.
0: Oh gitu. Enggak, kalau misalnya mau kan kita boleh ketemu ya, tapi janji dulu sih. Takutnya mau ketemu siapa gitu
1: kan, penyiar RRI kan sibuk semua Bang Robi, jadi takut ganggu juga sih.
0: Enggak sibuk, enggak. Namanya juga kerja pasti sibuk lah.
1: Iya, itu takut ganggu.
0: Iya. Jadi kita bersuara aja lah ya, silaturahminya ya.
1: Iya. Nah, akhirnya aku tuh di sekolah tuh cuma kerjanya tuh nongkrong di kantin.
0: Oh, semua orang kayaknya suka deh nongkrong di kantin.
1: Nah, anaknya bisa lulus dan nilainya cukup bagus juga, sempat ranking juga. Padahal aku merasa aku nggak pernah belajar, kenapa bisa ranking juga?
0: Itu bukan aneh namanya, itu emang berarti kamu pinter.
1: Ya, aku kayak pengen balas dendam ke mama nih. Coba dilihat, aku suka sekolah di sini kan, akhirnya nggak bagus nilainya. Tapi ternyata hasil ujiannya bagus juga nilainya gitu, Bang Rumi.
0: Mungkin ini kali apa namanya potensi apa kualitas kamu tuh sebenarnya di SMA terbaik gitu, tapi kamu ditempatkan di SMK yang gitu-gitu aja gitu. Persaingannya enggak ada mungkin.
1: Kalau persaingan cukup ketat juga di sana, Bang Rumi.
0: Oh gitu. Terus
1: tapi udah kan sempet memang nggak minat di sana, nggak minat dan bahkan
0: nggak minat ya. Jadi itu yang bikin kamu malas belajar ya, apa malas sekolah gitu ya?
1: Iya, dan akhirnya nggak melanjutkan kuliah.
0: Gitu. Padahal kamu pengen bahasa ya.
1: Akhirnya setelah tamat SMK aku malah ngambilnya ke salon kecantikan.
0: Bukan akuntansi. Bener-bener ini ya, bener-bener di luar nalar ya, bener-bener kita nggak tahu ya.
1: Aku pengen bahasa, suka matematika dari dulu.
0: Begitu, pengen bahasa, masuk akuntansi, setelah lulus akuntansi malah ini salon ya, kecantikan ya.
1: Dan iya.
0: Sekarang ini sekarang apa?
1: Hobi. Sampai sekarang profesinya masih itu.
0: Masih itu ya, apa makeup artist atau apa?
1: Bukan, aku terapis bagian body treatment, body.
0: Iya gitu. Iya ini apa namanya medicure, pedicure ya nggak sih?
1: Iya benar. Gitu.
0: Oh iya, tapi itu buat cewek ya?
1: Iya.
0: Ke cowok bisa sih yang cowok gitu.
1: Bisa. Memang ada.
0: Ada yang untuk cowok.
1: Aku dulu kerja di memang salonnya udah tutup, berarti udah boleh disebutin namanya ya?
0: Boleh aja sih ya.
1: Johnny Andrean salon di Plaza Andalas.
0: Itu terkenal loh, Johnny Andrean bukan cuma di Padang, dia se-Indonesia lah bisa dibilang. Oh, di Padang udah nggak ada ya?
1: Udah tutup sejak COVID.
0: Oh gitu, tapi kalau nggak salah di luar itu masih ada ya, Jakarta masih ada ya?
1: Kabarnya udah nggak ada lagi, Bang Robi.
0: Oh, terus gimana tuh? Padahal terkenal loh Johnny Andrean, aku juga kenal.
1: Iya.
0: Gitu. Iya.
1: Di rumah.
0: Udah lama kamu di situ ya? Sempat ya di Plaza Andalas itu ya?
1: Iya, sempat. Sempat di Medan juga.
0: Medan juga. Sekarang mandiri gitu, salon mandiri. Nana salon
1: freelance
0: gitu.
1: Freelance aja di booking ke rumah gitu. Home care ya.
0: Nana salon.
1: Nana salon. Enggak ada mereknya.
0: Enggak ada ya.
1: Cuma dipanggil rumah gitu aja. Sama yang kenal-kenal aja.
0: Iya. Jadi kalau misalkan ada tombol unduk nih di misalkan kita ada, kamu pengen kayak gitu ya, pengen balik lagi, pengen nyakinin orang tua masuk SMA ya.
1: Harusnya aku bisa tekad sendiri masuk SMA dan lanjutin ke perguruan tinggi yang aku mau.
0: Terus tapi.
1: Karena sebenarnya cita-cita aku tuh pengen jadi tour guide.
0: Tour guide, biar bisa kemana-mana ya. Gratis.
1: Iya benar.
0: Ke Thailand.
1: Tapi ya gimana?
0: Iya, apa takdir berkata lain ya. Yang penting jalanin aja Nana ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Emang ini yang terbaik, jalannya dikasih Tuhan.
0: Betul, kita harus bersyukuri dan jalani ya, Nana ya. Mau itu sesulit apapun ya udah, namanya juga hidup ya.
1: Iya benar. Kadang yang terjadi itu enggak sesuai kita harapkan juga kan, enggak sesuai ekspektasi kita.
0: Betul, itu wajar, itu hal yang wajar. Yang penting kita yaudah, ya udah nyesel ya, emang wajar juga menyesel ya, tapi kan ya udah gitu, mau gimana lagi kalau bahasa padanya balai.
1: Tapi kalau Bang Robi sendiri itu memang dari awal pengen jadi penyiar atau gimana?
0: Nah tidak. Aku nih apa ya, aku nih ke Padang nih karena ketemu istri orang Padang.
1: Aslinya?
0: Aku aslinya kan lama di ini, di Depok, tapi orang tuaku orang Padang.
1: Oh gitu.
0: Jadi aku lama di Depok, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di Jakarta. Terus habis itu sempat kerja juga, terus habis itu bosen kan, pengen resign kan kerja. Akhirnya ya udah main-main waktu itu ke Padang, kan orang tua orang Padang kan. Aku belum pernah pulang kampung, belum tahu tuh kampung gak apa tuh. Akhirnya aku pulang nemenin mama. Jadi ternyata di situ secara tidak sengaja bertemu, dipertemukan dengan seorang perempuan yang sekarang jadi istriku gitu.
1: Okay.
0: Terus nyari pekerjaan di terus nyari pekerjaan di Padang Sumber, terus ada lowongan di RRI, udah aku lamar masuk gitu.
1: Basicnya memang bagian kayak ilmu komunikasi kah atau apa?
0: Iya, kan harus ini, harus apa namanya, jurusan harus inline ya, harus sejurusan gitu. Aku komunikasi di UIN Jakarta.
1: Gitu.
0: Cuma nggak ada kepikiran. Aku memang ada pelajaran ilmu radio atau dulu kuliah ya. Cuman apa namanya ya, cuap-cuap biasa lah. Itu bukan nggak radio kampus itu juga nggak terlalu sering sih gitu. Nah, jadi ya nggak kepikiran gitu, terus tiba-tiba jadi penyiar di RRI. Ternyata asik juga.
1: Iya benar.
0: Okay. Nana, itu kan seandainya ya, nggak apa-apa lah ya. Itu tema kita malam ini. Itu ya udah yang terjadi, ya udahlah gitu ya. Apa yang terjadi ya nggak bisa diputar lagi ya. Nana ya, itu kan cuma seandainya aja ya. Okay. Nana mau request lagu apa nih biar kamu makin happy di malam ini? Tidak bisa hujan ya, deras banget ya. Kamu di mana sih tinggalnya?
1: Di Belimbing.
0: Belimbing, di mananya nih? Di dekat pasar Belimbing nggak?
1: Jalan Rambutan. Kalau pasar Belimbing itu Apel.
0: Oh iya, aku jadi ini nih. Aku tinggal di sana, maksudnya beli rumah di daerah sana, Kuranji. Abis itu ternyata di situ nama buah-buahan, Jalan Apel, iya. Jalan ini. Kamu di Jalan
1: Rambutan.
0: Rambutan deket nggak sama Jalan Apel?
1: Oh agak jauh sih.
0: Agak jauh, gitu. Deket situ.
1: Jadi kayaknya Belimbing ini rumahnya.
0: Iya, aku di Rimbo Taro, tau Rimbo Taro?
1: Oh, di Taro, iya.
0: Deket ya? Jauh ya?
1: Lumayan lah, lumayan jauh sih.
0: Ya, tapi aku
1: kalau jalan.
0: Oh gitu, aku baru tadi itu tadi siang baru di situ. Aku masuk malam kan dari situ. Aku ke jalan apa, ke pasar Belimbing tadi. Abis itu baru tahu tuh kata ada iparku, ini bang, ini namanya Jalan Apel gitu. Di sini namanya Jalan Buah-buahan. Oh, baru tahu. Kalau kamu di
1: Rimbo Taro-nya wahana, Bang Robi.
0: Orang bilangnya wahana kan? Bukan wahana. Yeah. Wedansa. Jadi emang perumahan baru sih.
1: Gitu.
0: Ya kapan-kapan lah, nanti kalau kita ini bisa main-main lah.
1: Oke, Bang Robi.
0: Oke, Nana mau lagu apa nih biar kamu makin happy di malam ini?
1: Lagu apa ya? Selena Grace deh.
0: Wede, Selena Sumpah Mati. Iya, itu lagi rame banget tuh yang request ya. Kan Sumpah Mati itu ini apa namanya? Ada 3 versi ya. Sumpah Matinya Selena Grace, Rio Lanskart sama Nicky Baker ya.
1: Tapi aku yang Selena
0: Grace ya. Ini juga banyak yang request kok di ini jam. Oh iya, nah, besok kita ada ini loh, ada program baru, maksudnya sepada kita duet besok tandem. Kamu ini enggak sih main TikTok enggak sih?
1: Enggak karena ya. Kan Bang Robi nggak tahu ceritanya sih sebenarnya, kalau Kak Icin sama Kak Rini udah tahu ceritanya, karena Nana ada sebenarnya kan, aduh jadi panjang nih ceritanya.
0: Gini, besok aku tanya aja ke Kak ini, Kak siapa, ke Rini, karena ini Hasri ini besok aku tandemnya sama Hasri ini besok pagi.
1: Ngantar aku gitu. Tanya. Aku nggak pakai media sosial lagi Bang Robi, karena pegang Android lagi.
0: Oh gitu, jadi memang benar-benar HP biasa aja ya, dan telepon ya.
1: Dengar radio
0: juga ya. Oke, ntar besok aku tanya deh sama Kak Sri deh.
1: Kelihatan.
0: Aku nanya Bang Rubi. Besok aku tanya ke Kak Sri. Besok aku tandem sama Kak Rini.
1: Oke.
0: Gak apa-apa, telepon aja besok ya, pagi jam 6 sampai jam 10 kita tandem.
1: Jam 6 sampai jam 10 pagi. Apa programnya Bang Rubi?
0: Itu kan biasa sepada. Sekarang namanya Sabana Pagi.
1: Oh gitu,
0: iya.
1: Oke. Pantengin besok.
0: Boleh. Besok aku tandem sama Kak Rini pagi-pagi. Kalau
1: Kamal ya.
0: Kak Rini Kamal. Telepon ya. Besok kita berinteraksi ya. Oke. Kalau gitu, makasih Nana atas ceritanya. Aku langsung puter ya. Selena Grace, Sumpah Mati.
1: Makasih Robi.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke, teman berdua itu Nana tadi cerita dia kalau misalkan dapat tombol undo katanya dia mau ini sekolah maunya ini aja masuk SMA nggak mau masuk SMK. Oke, ini langsung aja aku putar lagu Sumpah Mati dari Selina Grace teman berdua. Check it out.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, kita sudah masuk ke tengah-tengah obrolan malam nih. Udah mau penghujung juga ya. Masih ada 2 segmen lagi. Setelah baca beberapa curhatan yang masuk dan juga tadi ada telepon juga yang masuk, aku jadi mikir satu hal ya. Seandainya kita beneran punya tombol undo dan kita gunain buat ngapus satu momen itu, kira-kira bakal jadi orang yang sama gak kayak sekarang? Itu tuh yang aku pikirkan ya. Atau jangan-jangan kita malah kehilangan satu pelajaran paling berharga yang justru bikin kita jadi lebih dewasa dan tangguh hari ini ya. Aku sering perhatiin teman berdua, banyak yang dari kita yang pengen hapus kegagalan, ya nggak sih? Tapi lupa kalau di titik itulah kita pertama kali belajar bangkit. Kalau nggak ada gagal ya kita nggak bakal bangkit-bangkit. Kita pengen ngapus momen patah hati misalkan nih teman berdua, tapi lupa kalau lewat patah hati itulah kita jadi lebih paham cara menghargai perasaan orang lain atau bahkan cara menghargai diri sendiri. Nah, tombol itu undo itu emang kedengarannya menarik ya teman berdua, tapi mungkin sebenarnya itu adalah jebakan yang bikin kita nggak mau bertumbuh ya. Coba deh kamu lihat bekas luka di hidup kamu ya, entah itu kegagalan karir, hubungan yang kandas, atau mungkin keputusan yang bikin malu 7 turunan. Kalau momen itu dihapus, mungkin kamu gak bakal ketemu sama teman baik kamu yang sekarang nih, teman berdua. Mungkin kamu gak bakal punya hobi yang sekarang jadi penghasilan, atau mungkin kamu gak bakal punya ketenangan yang kamu miliki di hari ini ya. Banyak banget pendengar Kopsteng yang nulis gini, aku kalau aku bisa balik lagi, aku bakal pilih jalur yang lebih aman. Ya sih, jalur tol kali ya, jalur aman ya. Tapi jujur ya teman berdua, jalur yang aman biasanya itu cuma bikin kita jalan di tempat. Ya, gak ada ininya, lurus aja, lepeng aja. Justru jalan yang berliku tuh yang penuh dengan kesalahan dan momen seandainya itu tuh teman berdua yang bikin perjalanan hidup kita punya cerita. Tanpa drama, hidup mungkin cuma garis lurus yang membosankan.

Jadi mungkin sekarang pertanyaannya bergeser ya. Masih mau gak kamu neken tombol itu, teman berdoa? Atau justru kamu mulai sadar nih, kalau setiap detik yang udah lewat, termasuk detik-detik yang pengen kamu undo tadi, itu adalah bagian dari proses pendewasaan yang gak bisa kamu beli pakai apapun. Ya, kita ini kayak kopi, teman berdoa. Makin banyak proses penyeduhan, dan kadang kekeliruan dalam racikan nih, rasanya tuh justru makin kompleks dan punya karakter ya. Aku jadi ingat kata-kata seseorang nih, teman berdoa. Katanya hidup itu seperti buku, ya enggak? Kamu enggak bisa merobek satu halaman yang menurut kamu jelek, karena kalau kamu robek ya seluruh cerita di bab berikutnya itu jadi bakal ikut hilang atau enggak nyambung gitu, teman berdoa. Jadi mungkin yang kita buatin sekarang tuh bukanlah mesin waktu ya enggak sih, melainkan kacamata baru untuk

lihat masa lalu dengan lebih berdamai. Nah, kayak gitu teman berdua. Kayak aku nih pakai kacamata. Kalau aku kacamata karena memang aku ini ya, kurang penglihatan. Nah, buat kamu yang ngerasa momen masa lalu itu masih berlalu, berat untuk dimaafkan misalkan ya. Coba deh pelan-pelan lepasin aja ego kamu, turunin standarnya. Maafin diri kamu yang dulu karena masih bodoh, yang itu emang gak tahu apa-apa kayak gitu. Udah mencoba melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang kamu punya saat itu, tapi ya gak terlalu sempurna-sempurna amat teman bro. Yang penting sekarang kamu tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya ya. Jangan diulangi lagi kesalahan yang udah terjadi. Jangan kayak apa ya, keledai yang masuk ke lubang yang sama dua kali. Gimana? Makin kesini makin kerasa kan kalau sebenarnya kita tuh nggak perlu tombol itu, ya nggak? Karena kalaupun kita balik lagi ya belum tentu juga kita bakal bisa ngambil keputusan yang lebih baik gitu. Nggak mungkin kita bakal bisa menangis dengan syahdu saat itu. Mungkin aja kita bakal bikin kesalahan yang lain yang justru lebih rumit gitu penyelesaian masalahnya. Mungkin aja ya. Jadi mari kita nikmati kopi sisa malam ini teman berdua dengan rasa syukur ya, karena hari ini kita sudah sampai di titik yang lebih baik dari kemarin. Itu yang harus diingat teman berdua.

0: Kegiatan ilegal di wilayah
1: Ya Allah. Beri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempatnya.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

10 kalau mau FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Akhirnya kita sampai di penghujung program obrol malam hari ini, Kopsting ya. Setelah mau mandir di lorong kenangan, jujur ya teman berdua ya, aku pribadi ngerasa lebih enteng. Ternyata ngebahas penyesalan bareng kalian di Kopsting malam ini ngebuktiin satu hal ya. Kita semua sama, kita semua pernah punya seandainya dan kita semua pernah ngerasa pengen banget buat ngereset waktu ya teman Brodo ya. Tapi setelah denger cerita dari kamu semua, aku sadar satu hal yang penting, gak perlu ada tombol undo buat bikin hidup kita berharga ya. Yang udah terjadi, biarkan itu jadi guru yang paling galak sekaligus paling jujur nih teman Brodo. Jujur, jangan lagi habisin energi buat mikirin gimana kalau dulu gue ini, gimana kalau gue gitu. Karena waktu buat yang kamu pakai untuk nyesel itu justru waktu yang terbuang teman berdua untuk nyiapin masa depan yang jauh lebih cerah ya. Fokus kita sekarang tuh bukan lagi memperbaiki masa lalu, tapi gimana caranya supaya besok kita nggak perlu lagi ngerasa pengen punya tombol undo gitu teman berdua, jangan sampai menyesal di keesokan harinya. Jadi kita harus mikir matang-matang nih sebelum bertindak.

Terima kasih buat semua yang udah kirim ceritanya, yang udah berani terbuka, yang udah mau jujur sama diri sendiri. Cerita-cerita kalian malam ini ada pengen buat aku dan buat kita semua, kalau dibalik setiap kesalahan selalu ada ruang untuk tumbuh menjadi lebih baik ya teman berdua ya. Nah, teman berdua ada juga tadi yang sadar ya kalau memang waktu memang nggak bisa diputar kembali. Bener nih, ada yang komen kayak gitu teman berdua. Ya lebih ini lagi lah teman berdua, jangan sampai keulang kedua ketiga kalinya kayak gitu ya. Malam memang semakin larut, tapi segelas kopi ini mungkin udah dingin ya. Tapi semoga semangat kalian tuh buat menyongsong hari esok justru makin hangat ya teman Brodo ya. Sebelum aku tutup, aku mau ninggalin satu pesan. Jangan biarkan penyesalan menyetir hidup kamu ya. Jadikan dia spion teman Brodo, biar kita bisa ngaca. Sesekali boleh dilihat jadi buat jadi bahan pelajaran, tapi jangan pernah fokus menatapnya terlalu lama ya teman Brodo ya. Sesekali aja lihat spion ya. Takut nanti kamu nabrak lagi, menabrak masa depan yang ada depan mata ya. Fokus tetap ke jalan, tancap gas, rem gitu, atur gigi dan nikmati setiap tikungan yang bakal kamu hadapi nanti teman berdua. Jadi gak usah terus-terusan lihat spion. Kenapa? Karena besok adalah halaman yang kosong ya, dan kamu adalah penulis tunggalnya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, kasih apresiasi terus buat diri kamu yang udah berjuang sampai detik ini teman berdoa. It's okay to be imperfect ya, karena keindahan hidup justru ada di celah-celah kesabaran atau kesalahan yang pernah kita perbuat. Oke teman berdua, sekian dulu ya di si Kopstek malam ini. Aku Obi pamit undur diri dari ruang dengar kamu di program Kopstek ini. Tetaplah jadi versi terbaik dari kalian ya. Dan sampai jumpa lagi di obrolan seru berikutnya. Stay cool, keep brewing, dan jangan lupa masa lalu biarlah jadi kenangan ya. Masa depan adalah milik kita yang lagi berjuang. Oke? Selamat beristirahat semuanya teman berdua. Selamat beristirahat juga. Sampai juga di episode selanjutnya ya, yang dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani kamu teman Brodo yang mau bobok cantik dan bobok ganteng, yang emang belum bobok sampai sekarang. Bobok besok Senin ya. Oke teman Brodo, ini aku puterin lagu sebelum jazz musik, lagu dari terbaru dari Adrian Khalif, judulnya adalah 2001 kali ya teman Brodo, dengerin deh.

0: Sup.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan. Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ingin aku untuk ungkapkan sebuah rasa untuk dirimu. Selama ini selalu ku diam dan hanya menahan bahwa satu cintaku hanyalah untukmu, hanya kepadamu. Aku tahu dan ku rasa dirimu kan bimbang atau kecewa, sebab selama ini kau anggap diriku hanya sebatas teman di saat

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas.

juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu.

90,8 FM, teman pro 2, teman terbaik kamu. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, teman pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok untuk temenin kamu dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headlines. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna. Dengan sempurna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Ya, makmur para pemuda-pemudi umat Islam. Menjadi orang yang tulus itu sangat sulit. Meski demikian, jangan pernah untuk berhenti berusaha menjadi orang yang tulus, ikhlas dan berhati putih. Jika berbuat baik kepada orang yang membenci kita masih sulit, setidaknya mari kita menahan diri untuk tidak membalas keburukan hal yang sama. Allah SWT apabila mencintai hambanya selalu mengilhamkan kasih sayang, persaudaraan dan iman yang bercahaya kepada semua Islam. Hamba yang ia cintai selalu merasa bahwa hidup di dunia teramat singkat, sehingga tidak ada waktu untuk mempermasalahkan sikap buruk orang lain. Hamba yang menjadi kekasih Allah, yang selalu ingin mendapat limpah kasih sayangnya, hati yang rindu akan Rabb, selalu ingin berbuat baik kepada manusia tanpa mengharapkan balasan. Orang yang berhati ikhlas akan selalu beribadah, bekerja semata-mata untuk Allah. Maka jika Anda merasa sedih jika dicaci manusia lainnya, dianggap hina dan diremehkan, jangan pernah merasa sedih. Jangan merasa sedih jika dicaci manusia lainnya, dianggap hina dan diremehkan. Kenapa? Karena ia hanya berpusat pada keinginan untuk mencari ridha Allah. Seorang yang tulus beribadah pada Allah, dia hanya mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Jika seseorang mengalami fase kehidupan beriklim berikhlas, tidak ada alasan bagi dirinya untuk bersedih, sebab ia yakin bahwa hidup dan matinya hanya untuk Allah. Ia pun tak merasa sedih dengan ujian, sebab ia meyakini bahwa Allah akan meningkatkan derajat takwa bersama dengan musibah yang menimpa. Semakin tinggi, semakin besar musibah yang didapat, semakin tinggi ujiannya. Jika bisa melewati, maka akan tinggi derajatnya. Maka janganlah engkau bersedih, karena di balik sebuah musibah, di balik sebuah kesulitan, pasti ada kemudahan. Andai setiap waktu kita merasa rindu pada Allah, tentu tak ada ruang dan waktu untuk berpaling dari Allah. Sebab hati yang rindu pada Allah mendambakan perjumpaan indah dengan Allah, dan itu hanya dibayar dengan tiket amal soleh. Takkan mungkin tanpa amal soleh bisa berjumpa dengan Allah. Amal solehlah yang menjadi jembatan untuk kita bertemu dengan Allah. Maka para pemuda-pemudi, mau sampai kapan waktu dihabiskan untuk hura-hura, hedonisme, untuk hal duniawi yang tidak ada gunanya, hanya semata fana, dan engkau meninggalkan segala amal, kesempatan untuk beramal soleh. Yang wajib engkau tinggalkan, yang sunnah engkau abaikan, yang kau kejar malah makruh dan haram. Lantas bagaimana engkau memperjumpa dengan Allah, wahai para pemuda pemudi Islam? Hati yang rindu akan Rabb selalu diliputi kesabaran, ketegaran dan keteguhan. Ia tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Meski begitu, rasa tidak takut selain kepadanya hanya akan bermetamorfosis menjadi akhlak yang mulia. Ia tidak takut pada apa saja, tetapi selalu mencoba bersikap penuh kasih dan santun. Sebab ia yakin bahwa sikap penuh kasih dan santun akan membawa pada ridha Allah. Ketika ada orang yang menghinamu, mencaci, membulimu atas keislamanmu, atas keibadahanmu, atas kesolehan-solehanmu, atas pakaianmu yang menutup aurat, atas pakaianmu yang menutup hijab, atas pakaianmu yang begitu sunnah, maka tidaklah perlu engkau takut, tidak perlu engkau bersedih. Kenapa? Akan menjadi akhlak yang mulia pada dirimu. Akhlak yang mulia selama di dunia akan menjadi bekal terbaik untuk menghadap Allah. Hati yang rindu akan Rabb merupakan hati yang istimewa. Ia akan tetap tenang ketika ujian bertubi-tubi menghantam dirinya. Sebab hati yang tenang menafsirkan ujian
sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jangan pernah merasa Allah melupakanmu. Justru Allah sedang memberimu ujian itu karena Allah kasih sayangmu. Karena bentuk kasih sayang Allah, bukan bentuk Allah melupakanmu. Hati yang rindu akan Allah akan selalu dipayungi kesabaran. Bahwa ia meyakini bahwa kesabaran akan berakhir indah di akhirat. Layaknya engkau sedang menaik gunung. Engkau terus berusaha dengan kesabaran. Semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Semakin besar perjuangannya. Namun ketika di puncak, engkau akan merasa nikmat. Kenikmatan itulah seperti engkau akan merasakan di akhirat. Ketika engkau merasa berat bebanmu di dunia. Hati yang rindu akan Rabb-nya akan selalu rindu kematian. Ia tidak menghajatkan ridho Allah. Ya, tapi ia menghajatkan ridho Allah. Hati yang rindu akan Allah tidak selalu rindu kematian, tapi ia menghajat. Tetapi ia menghajatkan ridho kepada Allah. Tak perlu kita rindu kematian. Kenapa? Ya, kematian sudah pasti akan datang. Maka rindulah bertemu dengan Allah. Maka rindulah atas ridhonya Allah. Hati yang ridho akan Allah selalu mengharap hidup yang bermanfaat bagi umat Islam lainnya, sehingga pada penghujung usia ia dapat gagah bertanggung jawab atas karunia Allah. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Allah berfirman, wahai jiwa yang telah mencapai ketentraman, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk hati yang rindu kepada Allah, hati yang tenang dalam beribadah, hati yang bahagia walaupun penuh duka, penuh mulian, penuh caci maki. Jangan sampai orang lain merusak cintamu kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Gratis,
3: gratis,
2: gratis,
3: gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

dan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Chelsea resmi mendatangkan penyerang senior Danny Welbeck dari Brighton and Hove Albion pada bursa transfer musim panas ini. Dalam pengumuman resminya kemarin, penyerang berusia 35 tahun tersebut menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dengan nilai transfer sebesar 5 juta pound sterling atau sekitar 109 miliar rupiah. Langkah ini menjadi kejutan tersendiri bagi kebijakan transfer di The Blues yang biasanya berfokus pada pemain muda. Pelatih anyar Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan kehadiran mantan penyerang timnas Inggris ini sangat dibutuhkan untuk menambah pengalaman serta ketajaman di lini depan. Setelah Welbeck tampil impresif dengan mencetak 13 gol bersama Brighton musim lalu. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan gelar juara Taipei Open 2026. Bermain di Taipei Arena kemarin, Leo dan Daniel membungkam wakil Malaysia, Aren Chia dan Aren Tai lewat kemenangan 2 game langsung 23-2 dan maksud kami 23-21 dan 21-19. Gelar juara ini menjadi penyelamat wajah tim bulu tangkis merah putih agar tidak pulang dengan tangan hampa dari turnamen BWUF World Tour Super 300 tersebut. Pasalnya Leo dan Daniel menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil melaju hingga babak final pada kejuaraan ini. Tim e-sport asal Indonesia, Onyx, berhasil mengamankan posisi ketiga pada ajang Mobile Legends Mid-Season Cup 2026 di Paris. Onyx tampil sangat dominan dan sukses membantai tim wakil Filipina, Team Falcon PH, dengan skor 3-0 tanpa balas pada laga perebutan tempat ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam manis bagi Onyx setelah sebelumnya sempat kalah dari Falcons PH pada fase grup. Sang pelatih Sans mengungkapkan rasa lega dan puasnya karena selain menutup turnamen dengan hasil positif, timnya mampu membuktikan diri menjadi wakil Indonesia dengan capaian terbaik di ajang bergengsi dunia tersebut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sabana Pagi.
1: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Yeay, hai, selamat pagi semuanya.
1: Selamat teman pagi warga Kota Padang. Sudah Senin lagi.
2: Rini, selamat hari Senin Rini.
1: Selamat hari Senin Bang Obi.
2: Panggilnya Uni Rini kali ya.
1: Jangan dipanggil Uni, kan aku masih muda. Kakak,
2: kan kita harus ini, lokalitas.
1: Kurang lokal apa wajah saya, Kak?
2: Kalau wajah iya, tapi oh, iya, panggil sapaan kali ya.
1: Oh iya iya iya, teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat datang di Sabana Pagi.
2: Yes, ini program baru kita ya, Rin ya.
1: Ini sebenarnya ini enggak baru-baru amat ya. Namanya rebranding, Kak.
2: Betul. Masih sebenarnya masih di dalam Spada ya.
1: Iya.
2: Yeah. Cuman kita rebranding namanya di Sabana.
1: Betul.
2: Sabana lama.
1: Sabana lama apa? Artinya Sabana lama.
2: Enak bener.
1: Sabana pagi.
2: Pagi bener.
1: Nah itu dia, pagi bener. Ini emang masih terlalu pagi teman perdua. Dan matahari aja belum menyinari Kota Padang.
2: Iya, hujan deras ya tadi Rin ya.
1: Betul, hujan betul, deras. Betul.
2: Tadi Rin ini kehujanan.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya nanti jangan lupa sarapan ya Rin ya.
1: Harus lah.
2: Harus.
1: Laper soalnya.
2: Betul. Karena kita imun kita harus kuat Rin.
1: Nah, betul. Menghadapi betul. Apa badai-badai kehidupan.
2: Betul. Asik. Kita beruntung nih di Padang nih.
1: Kenapa?
2: Dingin gitu. Di kota-kota lain tuh udah El Nino panas.
1: Tapi hujan. Padang ya, juga panas.
2: Ya tetap angin ya, walaupun angin. Hujan ya.
1: Betul, betul. Kalau di Padang sendiri kan itu juga masih panas ya. Dan buat kita aja masih kepanasan, apalagi di daerah-daerah lain. Di Amerika sama Eropa sampai meleleh, tolong meleleh.
2: Kebakaran hutan, karhutla.
1: Karhutla juga ada. Aduh.
2: Kan kita bersyukur lah ya, di teman tinggal di Padang masih ada hujan ya.
1: Masih ada hujan. Masih kita ada harus hujan. Bersyukur.
2: Betul, bersyukur.
1: Hari Senin kita mulai dengan apa? Gratitude, teman Pro 2. Kita mulai dengan rasa syukur.
2: Betul. Gratitude dan attitude juga.
1: Ah, bisa aja. Oke deh teman Pro 2, kita di Sabana pagi dulu. Pagi hari ini nemenin kamu sampai jam 10 nanti.
2: Yes.
1: Barengan sama Rini dan juga
2: Bang Obi.
1: Okay.
2: Nanti kita akan live TikTok juga ya Rin ya.
1: Betul,
2: nanti
1: betul.
2: Gabung-gabung jam 7 pagi mungkin kita mulai live TikTok.
1: Yes, nanti dan, jam 7 ya.
2: Yang mau komen-komen silakan banget, yang mau ngucapin sesuatu silakan banget, karena ada beberapa segmen yang bakal kita omongin di pagi hari ini.
1: Betul, betul. Ya udah deh Bang Robi, kayaknya kita harus warming up dulu pagi hari ini.
2: Ya, betul,
1: teman
2: Pro
1: 2, kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Zodiac Special Love, Special for You.
2: Check it out.

0: aku ke warung depan bentar ya, helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, ya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, kita balik lagi. Nah, kita mau
0: ada yang isu lagi happening nih.
1: Lagi ada, happening.
0: Lagi rame banget nih.
1: Aduh,
0: ada robot di luar angkasa.
1: Ada robot di luar angkasa. Ah, kalau kita enggak cakep. Rancak bana. Rancak. Terus ini apa ya? Onde-mande.
0: Onde today itu
1: program. Onde today dong, onde today. Oke deh teman Pro 2.
0: Jadi ada robot di luar angkasa.
1: Ada robot di luar angkasa. Iya. Ngapain tuh?
0: Jadi mereka melakukan penelitian, istilahnya wahana. Kalau wahana itu ini ya, kalau kita kan wahana itu hiburan ya.
1: Iya.
0: Kalau dia tuh wahana itu penelitian.
1: Ah.
0: Jalan-jalan. Keluar angkasa.
1: Jalan-jalan. Keluar angkasa gitu ya.
0: Tapi yang jalan-jalan robot, karena memang manusia belum bisa ya. Mm-hmm. Karena memang beda alam.
1: Beda alam. Beda universe. Beda universe. Nah, tapi ini memang dari wahana penjelajah Curiosity punya NASA. Ya, NASA. Kalau NASA memang sudah tidak diragukan.
0: Betul,
1: ya.
0: Udah credible.
1: Udah bertahun-tahun. Iya, udah lama juga. Dan apa namanya tuh, kalau NASA emang permainannya enggak bukan di bumi, Kak. Betul. Di luar angkasa. Nah, jadi mereka ini terus menelusuri lereng Gunung Sharp, sebuah gunung setinggi 5 km yang terletak di pusat kawah Gale di Mars.
0: Lucu ya nama gunungnya Gunung Sharp. Kan kalau kita kan nama ada di Gunung Sharp itu kan nama produk ya.
1: astaga bercanda. tapi ini di Mars.
0: Dan 5 km itu gunung gede banget ya, tinggi banget, karena gunung tertinggi di dunia itu ada sih, Himalaya itu 8 km.
1: Oh, 8 km.
0: 8000 meter. Oh, atau 8 km. Cuman
1: bukannya biasanya kalau gunung-gunung gitu mengujinya tuh apa sih nama satuannya belakangnya, MDPL gitu ya.
0: MDPL. Ya kan? Meter di atas permukaan laut. Tapi rata-rata sih 3000 3 km.
1: Oh iya iya iya. Nah, 4000, ini 5 km.
0: 5 km atau 5000 itu cukup tinggi.
1: Setinggi ekspektasi orang tua. Ya. Nggak, tapi ini para ilmuwan ya Bang Robi meyakini bahwa area kaki gunung ini dulunya itu dialiri sama danau dan sungai kayak miliaran tahun yang lalu deh gitu. Betul. Kita zaman, juga belum ada kali ya.
0: Iya, zaman dinosaurus kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Miliaran tahun yang lalu.
1: Nggak tahu, kita tuh zaman dinosaurus, mungkin nenek moyangnya lagi dinosaurus tuh.
0: Iya, jadi di sini penjelajah Curiosity itu nama apa sih Curiosity itu?
1: Nama ininya, nama apa ininya? Apa sih namanya, corpse-nya gitu.
0: Nama corpse-nya itu ya. Dia melakukan gambar hasil gabungan dari 340 foto individual yang dikirimkan ke Curiosity ke bumi untuk disatukan oleh para ilmuwan. Jadi 340 foto itu banyak tuh.
1: Banyak.
0: Terus dia lihat pas di foto itu ada yang sebuah keanehan.
1: Nah.
0: Kok ini polanya agak aneh ya, agak unik ya.
1: Nah.
0: Makanya disebutnya pola misterius.
1: Nah, betul.
0: Kayak doi ya, misterius ya.
1: Curhat kan. Tapi ya gitu. Jadi akhirnya nih di
0: diambil kesimpulan kali ya.
1: Diambil kesimpulan
0: hipotesis.
1: Yes, betul. Jadi kan mereka tuh sebenarnya udah ada hipotesis ini sebelumnya. Nah, ternyata baru-baru ini mereka itu menemukan gambar di kawah Gale itu namanya Valle Grande.
0: Asik ya.
1: Kayak Itali Valle Grande.
0: Mungkin orang Itali kali ya.
1: Mungkin, kita juga enggak tahu ya. Cuma kita tanya dulu, kampung di mana, Kak? Nah, jadi di tangkapan gambar-gambar itu emang terlihat juga ada polanya.
0: Ada polanya. Di sini polanya itu mirip sarang lebah.
1: Oh,
0: jadi gini
1: gitu.
0: Kali ya. Bulat-bulat gitu ya, kumpulan bulat-bulat gitu kali ya.
1: Kayaknya sih gitu. Nah, jadi tuh kayaknya kalau kerjaan di NASA memang apa ya, meneliti hal-hal yang ada.
0: Betul.
1: Seperti itu ya.
0: Kok ada ya gitu. Kan jauh dari bumi ya, kok mirip sarang lebah gitu.
1: Iya, karena penciptanya masih satu, Kak. Karena itu gitu teman Pro 2. Tapi tuh

0: Ah, iya iya iya betul.
1: Aku baru main di Sumbar. Aku belum pernah belum main ke Papua.
0: Aduh. Indonesia aja belum kelar.
1: Udah kelar. Ini mau udah luar negeri aja. Luar angkasa lah.
0: Nah, tapi kan kalau di luar angkasa bisa berteman sama Guardian of Galaxy. Asik.
1: Spider-Man sama
0: Spider-Man. Iya, tiba-tiba jadi Avengers nih kita habis ini. Aduh aduh. Oke deh, teman peradua, jadi itu dia updatean kita yang pertama, informasi buat kamu di pagi hari ini ya. Walaupun agak mendung-mendung gini Kota Padang, tapi enggak apa-apa. It's okay. Oke, okay, it's okay. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Makanya
1: jangan lupa sarapan.
0: Jangan lupa sarapan
1: dan banyak minum air putih yang hangat.
0: Betul, betul. Dan juga jangan lupa dengerin kita pastinya. Abis ini teman-teman berdua masih banyak informasi lainnya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kita ke lagu yang satu ini dulu, Bang Robi.
1: Cekidot.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Today. Balik lagi teman Pro 2, masih di Sabana Pagi on day to day. Nah, on day to day. Wah, ini Bang Robi.
1: Ada informasi yang lagi rame banget nih Rin ini.
0: Betul.
1: Dari pejabat kita, pemerintah kita ya, Komdigi, Ibu Mutia Hafidz. Ngapain nih Ibu Mutia Hafidz, Rin?
0: Jadi dari Komdigi sendiri ya, teman Pro 2 itu melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube.
1: Tapi emang bagus banget sih. Emang harus ketegas ya, tegas ya pemerintah ya. Kalau memang ada sesuatu yang enggak sesuai rule, itu harus ditegur.
0: Betul. Jadi hal ini juga menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektrik.
1: Betul,
0: atau vape.
1: Aku sebenarnya vape apa vape sih?
0: Kalau secara harfiah dibaca vape.
1: Vape ya. Aku
0: tapi kayaknya dibaca vape gitu deh.
1: Oh, vape ya. Aku ngomongnya vape terus.
0: Vape ya. Lebih ngomongnya vape.
1: Jadi teguran ini Rin merupakan langkah pemerintah untuk melindungi anak-anak dari konten promosi produk yang berbahaya di platform media digital. Lagi gencar-gencar banget nih Komdigi kita nih Muti.
0: Iya, karena kan memang kan yang namanya ini kemarin tuh kan ada batasan kan untuk penggunaan sosial media.
1: Betul.
0: Itu umurnya enggak boleh di bawah 16 tahun.
1: Betul. Waktu kita, waktu aku waktu itu dialog waktu tema BNN tuh yang setiap hari Kamis, bahkan vape itu bakal dibatasi untuk penggunaannya, nggak boleh anak-anak di bawah 16 tahun.
0: Nah emang nggak boleh.
1: Tapi
0: gitu.
1: Fakta di lapangan Rin, kalau kita ke kafe-kafe nih ya,
0: banyak. Aduh,
1: memang butuh banget pengawasan kali ya.
0: Betul.
1: Karena kan ya gitu, dikhawatirkan kalau ini adalah kalau dari versi BNN ya, dikhawatirkan itu mengandung liquid cairan. Narkotika.
0: Oh iya
1: itu bahaya
0: sih.
1: Banget itu.
0: Berbahaya. Dan juga nih teman Pro 2, balik lagi Menteri Komdigi Mutia Hafidz juga menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital itu tidak diperkenankan.
1: Tidak boleh.
0: Kata Mutia gini, loh itu.
1: Biasanya kan kalau Komdigi biasanya melakukan pemblokiran yang ada unsur judolnya ya.
0: Seringnya.
1: Kali ini unsur yang bagus sih untuk anak-anak ya, untuk konten promosi yang memang anak-anak belum boleh, baru boleh minum jamu, minum air susu gitu, air putih.
0: Jamu disuruh nggak tuh minumin susu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah jadi ini merupakan pelanggaran serius kalau dari Komdigi sendiri teman Pro 2 dan tidak bisa ditoleransi.
1: Betul. Surat elektronik ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi emang undang-undang udah lama nih. Udah dibikin udah lama. Ya. Mungkin YouTube lupa kali ya.
0: Mungkin karena terlalu banyak konten kali ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi melalui surat ini Komdigi juga meminta YouTube untuk segera melakukan peninjauan dan juga penindakan terhadap konten yang dimaksud.
1: Betul.
0: Serta menyampaikan klarifikasi.
1: Betul. Klarifikasi gitu. Kayak gimana ya? Lucu kali ya, minta maaf kali ya.
0: Enggak tahu
1: kayak,
0: nih.
1: Kayak yang lagi viral minta maaf gitu di depan kamera.
0: Iya, kayaknya gitu ya.
1: Tapi siapa orang YouTube-nya yang kayak gitu?
0: Nah, tapi ini bukan dari YouTube-nya harusnya, tapi itu dari si pembuat kontennya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi dari Komdigi itu memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
1: Betul. Kalau sampai 3 hari enggak ada klarifikasi, mungkin bisa tindak lanjut lebih ini lagi ya, diblokir kali ya konten itu ya. Lebih serius lah, karena ini memang benar-benar nggak bisa diabaikan begitu aja.
0: Iya betul. Bakal ada sanksi administratif juga katanya kalau tidak ditindaklanjuti.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena memang Komdigi menyatakan bahwa platform YouTube juga diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif. Jadi harus jangan nunggu ditegur baru ini apa namanya minta klarifikasi. Sebelum ditegur pikir-pikir dulu kali ya.
0: Iya. Nah itu juga untuk para konten kreator juga, bikin konten jangan asal viral aja, jangan.
1: Betul. Asal senang, bawa senang.
0: Nah jangan gitu, jangan asal ini aja viral.
1: Betul.
0: Terus rame.
1: Tidak bisa.
0: Nah harus dipikirkan juga ya.
1: Betul. Kita Indonesia yang enggak tuh. apa ya, pokoknya gitu deh.
0: Apa ya, pokoknya gitu deh. Oke oke deh teman Pro 2. Jadi ya untuk kamu yang bermedia sosial, hati-hati gitu.
1: Lebih bijak ya.
0: Lebih bijaksana juga. Betul. Dalam menggunakan media sosial.
1: Nanti kena sanksi, nanti kena tegur, nanti nangis.
0: Nanti nangis.
1: Oke, nanti kita jam 7 okay, kita live TikTok ya Rin ya.
0: Betul. Oke okay, baiklah teman Pro 2.
1: Tunggu aja.
0: Abis ini kita bakal abis ini teman Pro 2 kita bakal live TikTok juga pastinya. Terus juga kita bakal move juga dari on day to day, kita bakal ke gado. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini.